0: di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berubah.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami. Itu
6: keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalkan. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arung Kusuma melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
16: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan, mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
19: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini,

pada saat yang sama telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

0: Bentar ya,
1: berarti
0: main? Iya, mau kayak.

Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, pendengar, dan kali ini informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Melansir informasi dari portal rri.co.id, kali ini terkait dengan Badan Gizi Nasional ini tangguhkan SPPG usai 707 penerima MBG diduga keracunan. Badan Gizi Nasional menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima dugaan keracunan. Keputusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program MBG. Dan Kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini. Sudaryono meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah. Setelah menyantap makanan program MBG, Sudaryono menyampaikan, tim investigasi mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan menyeluruh. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mentoleran kelalaian dalam pelaksanaan program MBG dan BGN menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan. Dinas Kesehatan Semarang sebelumnya melaporkan sebanyak 693 siswa dan 14 guru diduga mengalami keracunan makanan. Seluruh penerima tersebut merupakan peserta MBG di SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah. Para korban umumnya mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengkonsumsi makanan program tersebut. Sebagian korban menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan lainnya memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing. Pemerintah bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi korban. Proses penyelidikan terus berlangsung untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjaga keamanan program MBG ataupun makan bergizi gratis.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, berikutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu mimbar ataupun silang siaran langsung ibadah minggu dari gereja. Dan kali ini kita akan putar siaran ulang ibadah silang gereja atau silang siaran langsung gereja dari Gekri Air Kenanga. Dan untuk Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali menemani Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Bangka Belitung Pagi.

disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, mari kita mau naikkan hormat bagi Allah Bapa.

0: Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi ini. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita untuk kita menyembah, memuji, kita membawa segala pujian yang terbaik hanya bagi Allah kita Yesus Kristus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu,

0: Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, sembah hanya layak bagi namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau siap memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap menyembah dan memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita mau bermazmur buat Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 11, kita membaca secara silih berganti seperti biasa. Judul perikopnya berjudul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
1: Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian syukur.
0: Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
1: Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya.
0: Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
0: Kenapa? Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. 9.
1: Pada waktu nenek moyangku mencobai aku, memuji aku, padahal mereka melihat perbuatan.
0: 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesak hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Haleluya, demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Seperti di dalam ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Sepakat bilang amin. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu, kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.

saya mau tanya Bapak Ibu.

Ibu, kasih tos kanan kirinya dong, katakan kita pemenangnya Kristus. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita untuk tenang, fokus pada jiwa kita. Dan saya mau mengajak para pendengar setia RRI yang masih setia mendengar siaran pada pagi hari ini, kita mau fokus, mau tenang untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Immanuel, Tuhan Yesus, Kau sahabat setia kami. Engkau selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Kehadiran-Mu membuat hidup kami berarti, Tuhan, di setiap jalan hari-hari yang kami lalui. Kami mau nyanyi, Tuhan, pujian ini dari dalam hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami mau katakan kepada Tuhan,

Bapak Ibu dan jemaat Tuhan serta pendengar RRI dimanapun berada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Biarlah kiranya Raja di atas segala raja, Dialah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan terus menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sampai kepada tujuan di mana Allah menghendaki kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara pada pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia ini. Supaya jiwaku tenang, hatiku bergembira, karena Yesus Kristus, Dia menyertai kami, Immanuel. Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi buat kita semua, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang, dia akan merasa damai ketika dia berada di gendongan seorang ibunya. Karena apa saudara? Anak kecil dia akan tenang, dia akan nyaman ketika ada di tangan orang tuanya. Berbeda dengan anak kecil yang mungkin tidak terbiasa dipegang oleh orang lain, maka dia akan menangis dan memberontak. Kenapa demikian? Karena anak ini dia sudah mengenal, dia sudah mengerti, dia sudah merasakan sentuhan ibunya, sentuhan bapaknya, sehingga dia merasa nyaman dan tenang. Demikian juga seharusnya hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam hidup kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Allah, ketika kita tinggal dan diam di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada ketenangan jiwa yang kita alami karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Demikian juga sebagaimana anak kecil yang ada di pangkuan ibunya, dia akan merasa damai dan tenang. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 19 sampai dengan 22 dan nanti akan diloncat dengan 30 dan 31. Saya akan membaca buat Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-19
sampai 22 dan 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara.

Lalu Musa mengeluarkan tangannya atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, sehingga membuat itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu, sehingga tembok bagi mereka. 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Puji Tuhan, berbahagialah saudara dan kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tetapi tidak semua orang yang percaya, kehidupan sehari-harinya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu tema pada pagi hari ini adalah berjalan bersama Tuhan yang hidup. Sekali lagi saya sampaikan kepada pendengar RRI dan kita semua, berjalan bersama Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di antara orang-orang Kristen ini, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan? Banyak orang-orang Kristen yang mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ciri orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan merasa tenang, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan, dan tidak ada rasa takut di dalam orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jikalau kita mengatakan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam diri kita tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui pikiran kita, yang selalu memenuhi hati kita, maka itu artinya saudara dan saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi saudara berjalan sendiri. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan mengikuti apa kata Tuhan dan kemana Tuhan menuntun langkah kita, dia akan berjalan bersama. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang seringkali justru dia berjalan dan Tuhan disuruh mengikuti kita. Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam ketakutan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran, yang masih hidup dengan tidak ada pengharapan. Situasi dunia dan kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan negara sedang mengalami defisit anggaran. Di seluruh pemerintah daerah saat ini, baik provinsi maupun kabupaten, semua sedang mengencangkan ikat pinggang, dan mereka sudah mulai memotong berbagai anggaran-anggaran yang tidak penting

0: untuk mereka mampu mempertahankan daerah dan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan dikurangi. Situasi ini tentu tidak mudah bagi kita. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita orang-orang Kristen, hidup kita orang-orang percaya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apapun. Amin, Bapak Ibu. Kalau hidupmu masih tergantung kepada keadaan ekonomimu, masih tergantung kepada usahamu, masih tergantung kepada pekerjaanmu, masih tergantung pada kondisi di mana saudara dan kita tinggal, itu artinya saudara tidak hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Kita akan membahas hal yang sangat penting, pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel, di mana pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan mengutus Musa untuk mengambil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama mereka berbudak dan keluar untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka dalam perjalanan mereka ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga membuat bangsa ini seakan-akan sudah tidak percaya dengan mukjizat yang mereka alami di Mesir. Poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah saya ingin membaca di dalam pasal yang ke-14 ayat 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, bisa ditayangkan di situ. Ayat yang ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, poin penting pertama yang ingin kita renungkan adalah berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan berperang memimpin kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada pembelaan yang dilakukan oleh Allah. Menarik dalam kisah ini, di mana bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun. Dan tibalah mereka di ujung laut yang namanya Laut Merah atau Laut Tiberau, di mana mereka tidak ada jalan lagi untuk mereka keluar, karena di depan mereka itu laut yang luas. Sehingga bangsa ini dia bersungut-sungut. Dia marah kepada Musa. Dia berkata, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, padahal bangsa Israel mereka telah melihat mujizat. Ada 10 mujizat yang dibuat oleh Musa, di mana tongkat bisa menjadi ular, sungai Nil bisa merah, bahkan mujizat yang terakhir anak sulung orang Mesir meninggal. Tetapi saudara perhatikan, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, pada saat mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya dengan Musa dan mereka marah terhadap Musa. Saudara, ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka berjalan bersama dengan Allah, dituntun oleh Tuhan, mereka melihat banyak mujizat yang luar biasa, tetapi mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka tidak percaya kepada Musa. Dengan cara mereka bersungut-sungut, mereka menyesal. Bangsa Israel, mereka putus asa dan menyesal. Kenapa Musa mengeluarkan mereka dari Mesir? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengaku diri, saya hidup di dalam Tuhan, saya hidup bersama dengan Tuhan, saya sering berdoa, saya sering membaca Alkitab, saya sering melayani Tuhan. Tapi pada saat ada sesuatu yang secara logika dan pikiran kita seperti tidak ada jalan keluar, seringkali kita justru tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi justru seringkali kita bersungut-sungut. Dan banyak orang yang sudah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah berbuat baik buat Engkau. Tetapi apakah ini balasan-Mu? Kenapa Engkau izinkan kami menderita sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Saya ingin katakan kepada kita, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan. Buktinya bangsa Israel, dia sudah melihat mujizat, dia sudah melihat pertolongan Tuhan, dia sudah melihat dengan mata mereka bagaimana Allah menyertai. Tapi pada saat dia berada dalam titik yang sulit, dia menyesal, dia bersungut-sungut, dia kecewa, dia putus asa. Orang yang bersungut-sungut, orang yang kecewa, orang yang putus asa, orang yang menyesal, ini adalah tanda dan ciri orang yang tidak hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Musa yang tahu bahwa Musa hidup di dalam Tuhan, bahwa Musa tahu bahwa dia dipimpin oleh Allah dan perjalanannya disertai oleh Tuhan, Musa memberikan kekuatan kepada umatnya. Dia berkata, tetapi kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa Musa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada bangsa Israel yang tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Israel ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata mereka masih meragukan Allah. Saya ingin katakan kepada kita, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa ketika saudara hidup dan berjalan di dalam Tuhan, jangan takut. Apa Bapak Ibu? Jangan takut. Kasih tahu kanan kiri. Jangan takut. Anak-anak muda, jangan takut dengan masa mudamu. Jangan takut dengan masa depanmu. Orang tua, jangan takut dengan anak-anakmu. Jangan takut dengan keluargamu. Karena kita tidak pernah hidup di dalam ketakutan. Karena kita sudah merdeka. Roh Allah telah memerdekakan kita. Roh Allah telah membebaskan kita. Roh Allah telah melepaskan kita dari ketakutan. Karena itu kalau saudara orang-orang percaya, tapi masih hidup dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran, masih hidup dalam ketidakpastian, berarti saudara tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan ekonomi saat ini yang sangat tidak mudah? Kita tidak peduli dengan ekonomi. Kita tidak peduli dengan dunia ini. Bahkan ada pujian yang mengatakan sekalipun gunung-gunung ini bergoncang, langit ini runtuh, tetapi dia tetap memuji-muji Tuhan. Jadi kalau saudara orang-orang Kristen masih hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam keputusasaan, itu artinya saudara hanya menjadi orang Kristen tapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau kamu sudah bekerja keras, kamu sudah menyiapkan dirimu dengan baik, kamu sudah mengasah segala talenta dan karunia dengan baik, kamu sudah memperlengkapi dirimu dengan baik, jangan pernah takut dengan masa depanmu. Serahkan masa mudamu, serahkan masa depanmu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah melatih diri, tidak pernah bersandar kepada Tuhan, tidak pernah melatih diri dengan baik, saudara gak akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya apa yang dikatakan Musa itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Jadi mari kita jangan takut terhadap apapun, termasuk terhadap sakit, penyakit, bahkan kematian. Karena kalau ketakutan itu menguasai kita, itulah akan membuat kita tidak berdaya. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah mau menolong kita, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menutup pintu kalau Tuhan sudah membuka pintu. Tetapi kalau Tuhan belum membuka pintu, kamu dobrak pun dia gak akan terbuka. Poin penting bagi kita bahwa pertama, berjalan bersama Tuhan, dia akan berperang membela kita. Yang kedua, yang penting bagi kita adalah di dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 22 dan 30-31 dikatakan demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga satu didapatkan mendapati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tengah kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terantara di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa berjalan bersama Tuhan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi Batah Aturan IMEI. Pemberitaan disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Muti Hapid menegaskan bahwa wacana pelayanan atau layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Dengan informasi kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kali ini kami akan hadirkan update harga BBM non subsidi Agustus 2026. Masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non subsidi jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BP, AKR, Shell hingga Pipo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan RON 92, RON 95, hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Niaga atau PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga pertama ke RON 92 menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar yaitu Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel solar non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih dipatok Rp19.700 per liter. Sementara BP AKR juga menyampaikan atau melakukan penyesuaian harga untuk produk bensinnya pada Agustus 2026. BP 92 kini dibanderol Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya yaitu sebesar Rp16.670 per liter. Produk BP Ultimate RON 95 ikut mengalami penurunan menjadi Rp16.760 per liter atau lebih murah Rp480 dibanding dengan bulan sebelumnya. Namun BP Ultimate Diesel justru naik Rp5.70 menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya yaitu seharga Rp21.340 per liter. Kenaikan harga diesel atau solar juga terjadi di SPBU Shell, Shell V-Power. Diesel kini dijual seharga Rp21.910 per liter atau naik Rp570 dibandingkan dengan harga pada Juli 2026. Sementara itu, hingga awal Agustus 2026, Shell belum kembali memasarkan produk bensin, yakni seperti produk Shell Super, Shell V-Power, kemudian maupun Shell V-Power Nitro Plus di jaringan SPBU yang dipantau. Penyesuaian harga serupa dilakukan Vipo Energi Indonesia atau Repo 92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari sebelumnya Rp16.670 per liter. Lalu BBM Repo 95 turun menjadi Rp16.760 per liter dari harga sebelumnya yaitu Rp17.240 per liter rupiah. Berbeda dengan produk bensinnya, diesel Primus milik Vipo mengalami kenaikan menjadi Rp21.910 per liter. Harga tersebut naik Rp570 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, itulah pendengar informasi update terkini harga BBM non subsidi Agustus 2026 yang kami lansir dari portal rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Halo Supradi, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari, nikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra, dan kriya tokso inspiratif, workshop kreatif, kris experience, edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, fashion show, hingga penampilan spesial dari guest star nasional. Beragam lomba berhadiah juga menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, cup tester championship, festival Gema Ekrab, fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlogs explore bubble. Keseruannya belum selesai. Selama acara, Spradi juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis. Cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangkablitung dan @explorebubblebi. Jangan cuma dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026, serumpun sebalai, sehati, kita bangun bubble.
1: Pro 1.

0: Bis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Berita sebagai informasi terakhir di Bangka Belitung pagi, kami hadirkan kembali informasi dilansir dari portal rri.co.id. Kali ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kemenko PMK memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Transformasi pendidikan vokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan industri agar kompetensi lulusan semakin lepat. Kebijakan tersebut mendukung pengembangan sumber daya manusia adaptif menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi industri. Staf ahli bidang sumber daya berkualitas Kemenko PMK Katiman menyampaikan, transformasi industri global menuntut pendidikan vokasi, pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan kerja. Perubahan tersebut dipengaruhi perkembangan kecerdasan artificial, smart manufacturing, serta percepatan digitalisasi industri. Pemerintah terus mentransformasi pendidikan vokasi melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Hal itu tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Regulasi tersebut mengubah pendekatan dari supply driven menjadi demand driven. Tujuannya agar kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri. Itulah informasi terakhir yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi. Setelah ini, saya masih akan menemani Anda dalam Bangka Belitung siang dengan program kita Idola Anak, yang mana akan hadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malay.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Siang hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program rutin kita setiap minggunya, yaitu Idola Anak.

0: Senang sekali di siang hari ini pendengar, kami hadir kembali menyapa Anda di Idola Anak edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Tentunya narasumber kita ini sangat luar biasa juga yang sudah hadir langsung di studio program Masat RRI Sungai Liat. Tema yang akan kita bahas yaitu adalah jurus dan pukulan raket pembawa juara. Luar biasa ini ya. Kita sapa ada narasumber kita, ada Gabriel Owen Saragi. Selamat siang, Gabriel.
1: Siang, Pak.
0: Ya, siang ya. Baik, Gabriel, semangat ya hari ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baiklah, Gabriel ini merupakan siswa SD YPKR Kenanga Sungai Liat yang juga juara 2 O2SN cabang badminton putra tingkat Kecamatan Sungai Liat 2026. Dia juga juara 2 Pomsai Cadet Pemula Putra Kejuaraan Taekwondo Bayangkara Presisi Provinsi Bangka Belitung 2026. Kemudian juga Gabriel ini adalah juara umum kelas 1 sampai dengan kelas 5. Wah, luar biasa. Kemudian juga juara 2 badminton putra KOSN SD tingkat Gugus Asoka tahun 2023. Kemudian juara 2 badminton putra KOSN SD tingkat Gugus Asoka tahun 2025. Kemudian juga juara 3 Pomsae Pracadet Putra pada kejuaraan Taekwondo CTTC Inter Club Championship Series 3 Sepulau Bangka tahun 2026. Luar biasa, banyak sekali ya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Gabriel ini, dan tentu ini menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman dan adik-adik di rumah yang mendengarkan kami di Idola Anak siang hari ini, didampingi oleh Pak gurunya juga ya.
2: Boleh
0: silakan sama Pak.
2: Oke, selamat pagi para pendengar studio RRI Sungai Liat. Mm-hmm. Jadi perkenalkan, nama Bapak Rama Mulia. Jadi Bapak ini salah satu gurunya Owen. Mm-hmm. Sekarang Owen di kelas 6, kemarin Bapak sempat jadi wali kelasnya Owen di kelas 5, Pak.
0: Waduh, yeah. Luar biasa ini ya, sangat luar biasa. Kemudian juga ini pendengar ya, dan juga adik-adik di rumah yang ingin bergabung, silakan ya nanti untuk bertanya mungkin Pak ya, terkait dengan bagaimana aktivitas Owen, kemudian juga bagaimana Owen bisa meraih prestasi yang saya bisa katakan segudang ini ya, prestasinya luar sangat luar biasa ya. Baik, kita ke Owen dulu ya. Mungkin Owen bisa cerita nih kepada teman-teman di rumah nih, seperti apa mungkin perjalanan awal Owen mengenal pertama bulu tangkis dulu deh. Kalau bulu tangkisnya gimana nih Owen? Bisa mengenal olahraga bulu tangkis?
1: Kalau perjalanan awal biasanya pada waktu itu saya mulai mengenali badminton pada umur 5 tahun. Waktu itu papa saya mengajak saya untuk bermain badminton di sore hari di belakang rumah. Hmm. Nah, kata papa saya memiliki bakat untuk bermain badminton itu. Nah, papa menaruhkan saya untuk ikut klub badminton. Hmm. Nah, saya setujui. Mm-hmm. Karena menurut saya itu salah satu bakat saya.
0: Baik, tapi Owen memang dari awal setelah diperkenalkan dengan badminton atau bulu tangkis ini memang sudah senang gitu ya?
1: Iya.
0: Senang dan tertarik begitu untuk ikut klub gitu ya. Tapi saat ini juga ikut klub Owen ya?
1: Masih sampai sekarang.
0: Sampai sekarang masih ikut klub ya. Baik, nah kemudian kalau di taekwondonya gimana nih Owen? Pertama kali bisa mengenal taekwondo seperti apa?
1: Kalau taekwondo saya pertama kali mengenalnya pada kelas 4. Mm-hmm. Karena mama saya mengajak saya untuk gabung ke klub taekwondo juga. Karena kebetulan guru taekwondonya adalah teman mama.
0: Akhirnya senang gitu ya. Dan yeah, juga sekarang ikut apa kalau taekwondo ini apa nih namanya? Perguruan atau apa Ewan namanya? Klub juga?
1: Iya, klub.
0: Klub juga, kalau disebut perguruan taekwondo itu disebut klub juga berarti ya?
1: Iya.
0: Dan sampai saat ini masih ikut terus?
1: Masih
0: ya, baik. Artinya memang sama-sama karena diperkenalkan oleh kedua orang tuanya gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau dari teman-teman Owen sendiri, teman-teman sebayanya, banyak juga nggak yang menekuni bulu tangkis dan taekwondo?
1: Kalau taekwondo nggak ada, tapi kalau bulu tangkis ada satu aja tapi.
0: Oh ada temannya yang juga ikut bulu tangkis ya. Nah kalau untuk latihannya sendiri nih Owen nih, latihan bulu tangkis, kemudian latihan taekwondo, selain ikut di klub tadi, apakah juga sering latihan di rumah ditemenin papanya atau seperti apa?
1: Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tapi jarang sih latihan di rumah. Seringnya latihan sama guru-guruku.
0: Oh sering sama guru-gurunya. Oke, luar biasa ya. Dan sampai sekarang juga Awan terus latihan ya?
1: Iya.
0: Sampai sekarang ya. Dan harus menembus nasional ya Awan ya, kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Baik, baik kita ke Pak Guru ya. Ini mungkin bisa diceritakan juga Pak, bagaimana sosok Awan ini di sekolah, di lingkungan sekolah sendiri seperti apa? Apakah memang dia sosok siswa ataupun anak yang memang aktif di bidang pembelajaran dan juga olahraga, dalam hal ini mungkin bulu tangkis dan taekwondo, silakan.
2: Oke, jadi sekilas saya 1 tahun jadi wali kelasnya Owen di kelas 5. Kebetulan sekali hari ini kita bisa cerita tentang 1 tahun yang lalu menjadi wali kelasnya. Owen ini tipe orang yang sangat-sangat aktif di kelas. Okay. Tapi aktif dia, aktif yang positif sekali gitu. Contoh ketika kita sedang bermain game, dianya selalu suportif kepada teman-temannya. Kemudian juga disiplinnya dia selalu terapkan. Kemudian pengetahuannya juga alhamdulillah sih sangat luas sekali ya. Jadi saya sebagai wali kelas kadang merasa, waduh ini kayaknya Bapak belum belajar nih. Iya, Owen udah tahu aja nih.
0: Iya,
2: iya. Kadang saya juga akui kalau saya banyak belajar dari sosok Owen ini. Karena beliau juga sih selain aktif di dunia olahraga maupun aktif di akademiknya, beliau juga suka di bidang musik nih Mas. Iya, jadi beliau ini pintar sekali main piano sama keyboard gitu. Iya, mungkin untuk sosoknya sih itu aja ya. Orangnya percaya diri, berani, dan aktif ke arah yang positif sih.
0: Yang pastinya aktif ke arah yang positif ya. Baik, wah ini luar biasa. Jadi disampaikan oleh Pak Gurunya, Owen suka juga musik ya?
1: Iya.
0: Berarti membagi waktunya antara olahraga, bulu tangkis, dan taekwondo ini seperti apa? Apakah musik itu hanya hobi saja atau seperti apa nih, Won? Kayak piano?
1: Bisa dibilang musik itu juga termasuk les saya.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga les piano itu private. Jadi gurunya yang datang ke rumahku.
0: Berarti memang Owen juga menekuni musik piano juga, Owen ya?
1: Iya.
0: Oke, dan sampai sekarang masih latihan terus di rumah?
1: Masih.
0: Private di rumah, diundang gurunya berarti ke rumahnya?
1: Iya.
0: Baik, luar biasa nih. Wah, selain taekwondo, kemudian bulu tangkis, Owen juga aktif di musik juga, di piano ya. Tapi pernah nggak Owen tampil gitu di musik ini atau di piano ini di hadapan kawan-kawannya, teman-temannya, atau di sekolah kayak gitu?
1: Dulu pernah saya tampil di Pangkal Pinang, lebih tepatnya di Transmart ya.
0: Nah,
1: saya tampil cuma sekali dapat penghargaan.
0: Oke, wah langsung dapat penghargaan ya. Oke, tapi Wan mungkin cerita nih sama teman-teman di rumah nih. Apa sih yang membedakan mungkin rasa tegangnya mungkin Wan antara ikut bulu tangkis, taekwondo dan musik? Apa perbedaannya mungkin yang dirasakan oleh Owen? Mungkin rasa tegangnya atau apanya gitu. Ketika bulu tangkis tuh apakah biasa aja gitu? Itu seperti apa?
1: Dua-duanya sama-sama bikin takut, tegang juga ada.
0: Kalau bulu tangkis gimana? Tegangnya apa?
1: Kalau bulu tangkis tuh takutnya ketemu lawan susah, tapi ya hadapi aja gitu.
0: Oke. Kalau taekwondo?
1: Kalau taekwondo itu menghafal jurus-jurusnya. Kebetulan saya juga ikut seni.
0: Oh, di seni. Kelas seninya gitu ya?
1: Iya, kelas seni.
0: Jadi taekwondo itu tidak hanya tarung gitu ya, tapi ada seni juga. Oh, Owen lebih ke seni atau ke tarungnya ini?
1: Lebih ke seni, nggak pernah soalnya bertarung gitu, nggak pernah.
0: Oke, okay. Berarti kalau seni itu harus banyak hafalan jurus-jurus ya? Oke, okay. Nah kalau piano sendiri apa nih mungkin apa rasanya gitu ketika tampil di depan orang-orang?
1: Mungkin rasa gugupnya ya, demam panggungnya. Soalnya harus tampil di depan banyak orang dan harus fokus supaya bisa pencet note-nya itu harus pas gitu.
0: Tapi Owen udah bisa ya apa menangkal rasa gugupnya gitu?
1: Bisa.
0: Caranya gimana tuh kalau Owen sendiri? Punya trik nggak?
1: Cuman narik nafas sih waktu awal-awalnya.
0: Oh, narik nafas, buang lagi gitu ya, biar tegangnya hilang gitu ya. Tapi ketika ikut lomba bulu tangkis sendiri, kalau trik Owen supaya lebih santai mainnya, lebih nyaman, kayak gimana tuh?
1: Untuk dari saya biasa latihan dari seminggu dulu biar saya fokus juga dan juga menjaga pola makan agar badan saya fit waktu lomba.
0: Oke, berarti memang persiapannya tidak di hari H tapi sebelum-sebelumnya juga harus persiapan, Won, ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau taekwondo gimana tuh biar hilang gugupnya caranya, Owen?
1: Kalau taekwondo kadang-kadang saya juga diajari sama guru saya atau bisa dimas sabem saya untuk jangan takut, jangan menyerah, harus berani itu dan juga harus menghafal dan harus bisa fokus untuk jurus-jurusnya gitu, tekniknya.
0: Baik, wah luar biasa ya, di usia Owen yang masih sebelia ini dia sudah bisa memanage rasa gugupnya, Pak, ya.
2: Iya.
0: Wah luar biasa. Saya sendiri mungkin kalau tampil di depan panggung juga masih takut mungkin.
2: Sama Bapak ibunya juga sama.
0: Tapi luar biasanya Owen bisa mengalahkan hal tersebut begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang sekolahnya Owen juga nih, Pak.
2: Oke. Okay.
0: Mungkin Owen ini adalah satu bagian dari sekolah yang mempunyai banyak prestasi memang.
2: Oke. Okay.
0: Tapi kalau sekolah sendiri melihat murid-murid yang berprestasi, punya prestasi di luar pembelajaran seperti itu, seperti apa sih, Pak, sekolah melihatnya? Apakah memang di sekolah YPK Air Kenanga ini sendiri dikembangkan seperti itu? Atau seperti apa nih, Pak?
2: Oke, okay, jadi untuk seperti yang ditanyakan tadi, sekolah sendiri sih punya langkah-langkah yang memang sangat tepat untuk pengembangan potensi anak. Salah satunya kita menciptakan beberapa program e-school, ekstrakurikuler, untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Di samping itu kita juga punya bulu badminton, ekstrakurikulernya, kemudian ada tari, kemudian ada musik juga, ada paduan suara. Jadi secara tidak langsung sekolah itu mendukung lah untuk siswa itu berkembang dengan lebih baik, tidak hanya secara akademik, tapi non-akademik juga. Mereka kami didik dengan luar biasa sekali agar bisa berprestasi seperti Owen ini.
0: Baik. Yeah. Baik, tapi kalau dilihat dari teman-teman Owen sendiri, dengan adanya Owen yang menunjukkan bahwa saya berprestasi, termotivasi nggak, Pak?
2: Iya, tentunya sangat termotivasi sekali, Mas. Jadi beberapa teman-temannya juga sangat bangga dengan Owen sendiri. Contohnya banyak yang, wah, Owen mau kayak seperti kemarin aja kita kan ada share pamphlet dari RRI.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Owen jadi bintang tamu di sini dan respon teman-temannya juga luar biasa sekali. Wow, Owen keren gitu. Di sosmed juga ada yang bilang, wah, keren sekali gitu. Okay. Jadi ini salah satu motivasi untuk anak-anak yang lain sih.
0: Baik. Nah, mungkin teman-teman Owen ya yang mendengarkan juga ini di program 1 RRI Sungai Liat, boleh silakan ya, mungkin mau salam sapa dengan Owennya ya, silakan ya di 0717943001 atau di WA ya, di WA 0811717911. Luar biasa ya, tadi Owen juga sudah bercerita bagaimana dia menghadapi rasa gugupnya, nervousnya begitu ya, ketika ingin tampil, ketika ingin bertanding di bulu tangkis, taekwondo, ataupun juga tampil di bidang musik piano tadi ya. Baik, Owen, mungkin cerita juga nih Owen kepada teman-teman di rumah, motivasi juga nih, prestasi ataupun kejuaraan yang Owen paling berkesan di mana itu, Owen? Mungkin cerita juga nih sedikit.
1: Dua-duanya berkesan bagi saya. Soalnya pada mungkin 2 bulan lalu seingat saya ya, saya pernah menjuarai taekwondo pomse, itu juara 2, dapat medali silver. Habis itu saya juga sebelumnya ada menjuarai KOSN badminton juara 2 3 kecamatan.
0: Itu sama-sama berkesan gitu ya?
1: Iya, udah berkesan.
0: Baik, kalau Owen waktu bertanding masih ingat nggak euforia atau dukungan dari teman-teman sekolah, guru-gurunya seperti apa nih, Owen? Masih ingat nggak?
1: Kurang tahu sih, Pak.
0: Tapi tentu ramai ya pada saat itu ya?
1: Iya, ramai.
0: Baik. Nah, kalau orang tua sendiri gimana nih, Owen? Dukungan dari papa, dari mama, terhadap badminton, kemudian taekwondo, piano. Kalau Owen lomba diikutin terus nggak?
1: Misalnya mama papa nggak ada kegiatan ataupun nggak ada kerja, biasanya ya ikut gitu.
0: Ikut ya, disupport ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti disupport ya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, kalau Kalau Owen mungkin merasa apa ya, merasa lelah, kemudian juga letih mungkin, terus ada keinginan untuk nyerah gitu. Apa motivasi Owen supaya saya harus semangat lagi nih? Apa nih kira-kira?
1: Mama saya pernah bilang kalau lelah itu boleh, tapi menyerah itu jangan. Saya itu pernah hampir menyerah, tapi saya selalu ingat usaha saya tidak akan mengkhianati hasilnya.
0: Baik, berarti mama selalu memotivasi Owen juga ya?
1: Iya.
0: Baik, baik. Oke, ini ada pertanyaan nih Owen di WA kita. Selamat pagi RRI Sungai Liat, salam untuk Owen. Terus tingkatkan prestasi dan bawa nama baik SD YPK Air Kenanga, Pak Agus. Wah, mantap ya. Baik. Oke.
2: Dan guru olahraganya itu.
0: Oh, itu guru olahraganya. Ya, oke. Olahraga ini yang juga turut andil mendidik Owen juga. Benar, pasti ya. Dan murid-murid lainnya begitu di SD YPK Air Kenanga ya. Silakan ya, yang masih ingin berkomentar silakan kami undang juga di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Idola Anak. Ada Owen nih, sangat luar biasa sekali banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Owen begitu ya. Nah, Pak, kalau kita lihat memang Owen ini prestasi di ekstrakurikulernya dalam hal ini badminton, kemudian juga taekwondo memang sangat luar biasa. Tapi Owen tidak kalah juga menjadi juara umum kelas 1 sampai dengan 5. Ini mungkin bisa cerita. Iya. Bagaimana Owen bisa juara umum juga, juara di luar
2: juara
0: juga
2: di
0: gitu.
2: Luar juga ya. Tentunya ini hal yang membanggakan sekali. Biasanya kebanyakan anak itu biasanya hanya fokus kalau udah juara umum, dia udah enggak males gitu berkegiatan lagi di luar. Dan luar biasanya Owen ini selalu fokus ketika di kelas. Jadi ditambah dengan pengetahuannya yang luar biasa, kemudian juga fokus di kelas juga luar biasa, disiplinnya juga luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa. Jadi Bapak harap sih ini tetap dipertahankan ya. Ini masih di kelas 6, sebentar lagi ada pengumuman juara juga untuk semester ganjil ini. Ya, kalau nanti bisa mempertahankan 1 sampai kelas 6 juara 1 terus, itu hal yang luar biasa sekali sebenarnya.
0: Iya. Wah, luar biasa ya. Saya juga kaget pas baca tadi juara umum, kemudian juara juga badminton, taekwondo gitu kan. Kita aja mungkin saya sendiri mungkin kalau sudah juara umum saya nggak fokus lagi nih olahraga gitu ya.
2: Mungkin ini salah satu hal pentingnya mungkin dukungan dari orang tua sih Mas.
0: Baik, luar biasa.
2: Orang tua itu berperan penting banget sih untuk prestasi anaknya.
0: Dan yang pasti guru-guru juga.
2: Guru-guru ya. Oke,
0: benar. Baik, luar biasa ya Owen, luar biasa sekali, memotivasi sekali ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang mendengarkan ini juga termotivasi juga begitu ya, untuk sama seperti Owen, ternyata kalau olahraga juga enggak mengganggu belajar begitu.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Baik. Owen, mungkin cerita juga nih Owen kepada teman-teman di rumah cara membagi waktunya ya, antara sekolah, kemudian latihan, belajar sama bermainnya seperti apa nih kalau Owen nih, cara membaginya.
1: Saya biasanya membaginya itu ketika ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester atau pengulangan harian, saya biasanya di-stopkan dulu sama mama saya untuk les atau pelatihan, untuk fokus belajar agar dapat lebih banyak ilmu. Tapi jika cuma hari-hari biasa, nggak ada tugas ataupun tugas ulangan harian, saya biasa full latihan.
0: Berarti pembagiannya seperti itu ya. Memang harus ketika ulangan itu memang harus fokus kan ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau nggak fokus ya nggak bisa juara gitu. Baik-baik. Tapi Owen merasa kesulitan nggak sih ketika pembagian ini atau dinikmati?
1: Mungkin aku jalani aja sih, soalnya ya gimana ini hidup kan.
0: Oke, wah luar biasa ya. Udah dewasa ya pemikirannya. Oke, baik. Tapi Owen, kalau waktu bermain bersama teman-teman ini apakah kurang Owen merasa atau biasa aja gitu bermain dengan teman-temannya?
1: Mungkin sudah biasa saja, soalnya saya udah terbiasa diterapkan seperti ini sama mama saya sejak umur 5 tahun.
0: Jadi tapi tetap main sama teman-temannya ya?
1: Tetap
0: ya, di sekolah juga tetap main sama teman-teman ya. Oke, luar biasa. Baik, pendengar, kita rehat dulu sebelum lanjut lagi ya Pak ya. Kita lanjut lagi nanti setelah ini, masih bersama kami tentunya di Idola Anak. Tetap di program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan juga teman-teman di rumah ya, adik-adik di rumah masih bersama program Masa RRI Sungai Liat dalam program kita Idola Anak. Sekali lagi kami sampaikan, hari ini kita sudah kedatangan narasumber idola anak kita, ada Gabriel Owen Saragih, siswa dari SD YPK Air Kenanga Sungai Liat, yang mana tadi sudah kami sebutkan banyak sekali prestasi yang diraihnya, terutama di bidang badminton dan juga taekwondo ya. Dan tadi Owen juga sudah berbagi cerita dan juga tips ya kepada kita semua, bagaimana Owen membagi waktunya, dan tentu dukungan orang tuanya sangat luar biasa juga ini, dan juga guru-gurunya juga ya, supaya Owen ini juga tidak hanya berprestasi di luar sekolah tetapi juga di bidang pembelajaran juga luar biasa prestasinya. Juara umum loh. Juara umum itu bukan lagi di kelas berarti Pak ya, seluruh kelas begitu Pak ya, kalau juara umum gitu ya. Baiklah. Baik pendengar, kita juga masih undang Anda yang ingin bergabung, silakan ya bersama kami di siang hari ini dalam Idola Anak bersama narasumber kita ada Owen ya dari SD YPK Air Kenanga. Baik, kita ke Pak Guru lagi. Pak, ini kalau dilihat memang Owen punya prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian juga tidak hanya prestasi di bidang olahraga, di sekolah juga sangat luar biasa begitu. Tapi kalau terkait dengan dispensasi mungkin ya Pak, dari sekolah SD YPK ini terhadap murid-murid mungkin yang punya keinginan untuk tampil di luar begitu, seperti iya. Apa nih Pak? Mungkin.
2: Kalau untuk dispensasi sendiri sih kita memberikan dispensasi yang kelonggaran ya, mm-hmm, kepada setiap siswa, asal itu memang dimanfaatkan dengan baik. Mm-hmm. Karena kita juga ingin anak-anak itu selain berprestasi di sekolah, yeah, juga ingin berprestasi di luar. Tapi kita tetap memastikan bahwa siswa-siswa ini tetap melaksanakan tanggung jawabnya, mm-hmm, ya, seperti mata pelajaran yang tertinggal dia bisa mengikuti lagi, dan jangan sampai takutnya nanti mereka tidak tahu pembelajaran di sekolah, mm-hmm, karena asik di luar tadi. Tapi kita memastikan itu yang paling penting, itu mereka tetap melaksanakan tanggung jawabnya, PR, tugas, semuanya harus dikerjakan. Untuk dispensasi sendiri kita selalu memberikan kepada anak-anak.
0: Baik. Tapi kalau bentuk dukungan begitu Pak, karena tentu ini tidak lepas dari dukungan sekolah, guru-guru, okay, dan lain sebagainya. Dukungan sendiri seperti apa nih kepada murid-murid yang...
2: Kalau untuk dukungan sendiri kita ada apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Jadi kita di sekolah itu ada beberapa program Mas. Salah satunya program beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Okay. Kita mulai dari ambil tingkat gugur, kampus, kecamatan, sampai ke nasional itu berupa potongan beasiswa. Okay. Biasanya potongan beasiswa, kemudian juga kita selalu motivasi kepada siswa, kita rangkul siswa tersebut untuk agar jangan menyerah dan terus kembangkan potensi yang diberikan, gitu sih. Baik. Untuk apresiasinya kepada siswanya.
0: Kemudian komunikasi dengan orang tuanya seperti apa nih Pak? Mungkin ketika kita melihat wah ada sosok seorang siswa yang memang berprestasi
2: benar, iya.
0: Komunikasi dengan orang tuanya seperti apa?
2: Kalau untuk komunikasi sendiri sih kita alhamdulillahnya sih sekolah itu punya program lagi Mas. Jadi okay. Kita di sekolah YPK Air Kenang itu punya program namanya Home Visit. Mm-hmm. Jadi setiap satu minggu sekali setiap guru itu harus berkunjung ke rumah siswa tersebut. Mm-hmm. Jadi orang tua itu bisa bertemu langsung dengan guru kelasnya sehingga orang tua bisa mengaduhkan lah, memberi kritik, memberi saran. Juga guru juga bisa berkomunikasi dengan orang tua terkait kendala pembelajaran ataupun semua yang berkendala itu biasanya kita bicarakan lewat home visit itu. Baik. Jadi dengan program itu sih sangat membantu sekali komunikasi antara guru, siswa ke orang tua itu sangat-sangat worth it sekali lah. Baik. Untuk dilaksanakan.
0: Terbuka sekali.
2: Terbuka sekali, iya.
0: Benar. Apalagi mungkin orang tua yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya langsung ditemuin ke rumah.
2: Iya,
0: gitu
2: langsung
0: ya.
2: Ditemuin ke rumah, iya.
0: Baik. Oh, luar biasa juga ini. Kita ke Owen lagi nih. Owen, mungkin cerita nih kepada teman-teman. Persiapan ketika Owen ingin ikut lomba bulu tangkis, kemudian juga taekwondo dan lain sebagainya seperti apa nih? Kalau Owen mempersiapkan diri seperti apa?
1: Yang saya siapkan sih ada tiga, yaitu kesehatan saya, mental saya, dan juga kekuatan saya dalam di bidang-bidang cabang olahraga tersebut, yaitu taekwondo dan juga bulu tangkis.
0: Baik. Tapi kalau dari asupan makanan, Won, gitu, ketika ingin menjaga atau persiapan ketika ingin bertanding, Owen menjaganya atau seperti apa nih? Asupan makanan, makanan-makanan Owen gitu.
1: Saya menjaga pola makan saya dengan teratur, kayak saya makan sehari itu 3 kali, cemilan cuma sekali dalam sehari. Setiap sarapan saya biasa makan telur.
0: Oke.
1: Okay. Atau ayam. Siang dan malam saya makan makanan yang berprotein tinggi.
0: Nah, itu berpengaruh ya, Wan ya?
1: Iya.
0: Ketika bertanding juga pasti energinya juga harus butuh banyak asupan gitu ya, Wan ya? Baik. Wah, luar biasa ya, Pak ya.
2: Kebetulan juga sih orang tuanya di bidang kesehatan juga.
0: Okay.
2: Iya. Mamanya dokter gigi, papanya juga perawat gitu.
0: Okay.
2: Jadi untuk asupan sih aman sih, Owen,
0: iya,
2: ya.
0: Makanya
2: aman nggak, Owen?
0: Aman. Ketika bertanding juga pasti energinya cukup,
2: bener,
0: gitu ya.
2: Memang benar-benar diperhatikan.
0: Ya, ya. Tidak mudah lelah begitu kan.
2: Bener.
0: Wah, ini juga harus menjadi motivasi begitu, bener, Pak ya. Bagi para orang tua mungkin di luar sana, teman-teman juga di luar sana. Ketika mau ikut bertanding, persiapan juga termasuk asupan juga harus disiapkan.
2: Sangat berpengaruh ya.
0: Iya. Baik. Nah, kalau berbicara sosok inspirasi nih, Won. Yang menginspirasi Owen hingga sekarang bisa termotivasi terus untuk lomba bulu tangkis, taekwondo, siapa nih kira-kira?
1: Mungkin kalau dari orang luar nggak ada, tapi menurut saya bapak dan mak saya.
0: Wah. Luar biasa ya, mama dan papanya ya, yang paling menginspirasi ya, Won ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau fans sendiri, Won, misalnya saya suka dengan pemain badminton siapa, misalnya Lim Sui King atau siapa, punya nggak?
1: Ada satu, lupa saya siapa namanya, Ginting nggak salah.
0: Oh, Ginting. Oh. Oke. Okay. Karena pernah lihat juga dia bertanding gitu.
1: Pernah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau di Bangka Belitung nggak ada atlet badminton yang dikenal.
1: Nggak ada
0: ya. Tapi, nah kalau taekwondo sendiri siapa nih atlet yang mungkin Owen termotivasi ingin menguasai jurus seperti dia, siapa nih?
1: Nggak terkenal sih, cuman di Bangka namanya. Sabum Jo apa enggak, Sabum Rega namanya.
0: Sabum Rega. Itu sabumnya Owen bukan?
1: Iya, sabumnya Owen juga.
0: Oke, okay. Wah.
2: Guruku
0: inspirasiku.
2: Iya,
0: baik ya. Jadi ada memang sosok orang tua yang paling diinspirasikan oleh Owen ya. Wah, ini luar biasa juga. Tapi ketika Owen begitu latihan dan juga ketika Owen ingin bertanding begitu, mungkin ada kata-kata nggak dari orang tuanya atau kalimat yang membuat Owen tuh langsung termotivasi, ada nggak sih, Won? Dari mamanya mungkin nitipkan omongan apa kayak gitu?
1: Pengen kalian jangan capek.
0: Oke.
1: Okay. Dan selalu mendukung Owen terus gitu.
0: Oke, okay, jangan capek. Yeah. Oh, mama terus bilang kayak gitu ya?
1: Iya, setiap mau latihan selalu gitu.
0: Jangan capek ya Wan ya, gitu ya katanya ya. Dan itu menjadi motivasi Wan ya?
1: Iya.
0: Baik. Wah, memang harus didukung begitu Pak ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Harus didukung yang pastinya. Kalau tidak didukung, tentu semangat itu akan berkurang.
2: Benar.
0: Pasti ya. Baik. Nah mungkin target nih Wan, target ke depan, ini kan sebenarnya seabrek nih juaranya atau prestasinya. Tapi target ke depan yang paling ingin dicapai oleh Owen dalam bidang prestasi apa nih kira-kira?
1: Kebetulan saya punya tiga ulangan ataupun prestasi yang saya kejar dalam waktu dekat ini. Mm-hmm. Contohnya ada dua cabang olahraga yaitu badminton dan juga taekwondo, ada kejur prop dibilangnya. Mm-hmm. Nah saya kalau taekwondo yang bisa dapat medali emas. Mm-hmm. Nah kalau badminton saya doain semoga bisa mau semifinal atau final.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Yeah. Baik. Ini kejuaranya dalam waktu dekat?
1: Dalam waktu dekat.
0: Di Agustus ini atau di September?
1: Ada yang Agustus, ada yang September.
0: Baik. Oh, berarti sudah mau persiapan juga ini Owen berarti ya?
1: Iya. Yeah.
0: Karena di Agustus juga sudah ada kejuaraan lagi ya. Hmm. Baik. Tapi ini kan Owen juga pernah juara sepulau Bangka, kemudian juga juara seprovinsi Bangka Belitung gitu. Nah target Owen ingin gak ke nasional nih kira-kira?
1: Mudah-mudahan bisa sih.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa ya, amin. Kita mengaminkan semuanya ya. Ya mudah-mudahan. Apa mungkin yang paling Owen ingin sampai ke nasional nih? Apakah badminton dulu? Apa taekwondo dulu nih kira-kira?
1: Mungkin karena saya sudah berarti badminton dari umur 5 tahun, saya ingin duluan bulu tangkis dulu
0: ke nasionalnya ya. Baik, mudah-mudahan nanti ini bisa ke nasional ya Wan ya. Kalau dilihat dari prestasinya ini sedikit lagi akan ke kabupaten, kemudian ke provinsi, lalu
2: baru
0: akan nanti nasional. Tapi tentu Owen masih sangat muda ini, pasti akan sampai ke nasional ya Wan ya. Yeah. Nanti kalau sudah ke nasional balik lagi ke RRI ya.
2: Boleh. asal
0: diundang Wan ya. Cerita lagi tuh bagaimana ceritanya ketika sudah di nasional ya Wan ya. Baik. Kalau berbicara cita-cita, nah ini kan banyak nih kegemaran ataupun prestasi Owen nih, badminton, kemudian musik juga, taekwondo. Tapi kalau berbicara cita-cita, apa nih Won? Cita-cita yang ingin dicapainya?
1: Mungkin cita-cita atau impian saya itu mengesampingkan latihan-latihan saya seperti taekwondo, piano, dan juga bulu tangkis saya untuk kebutuhan-kebutuhan biasa di masa depan. Nah, saya itu fokusnya itu ke bidang akademik saya. Saya rencananya mau ya jadi IT lah, dan saya ingin jadi pelajar di luar negeri.
0: Oke, wah. IT artinya coding dan lain sebagainya gitu ya? Oke, sekarang sudah les juga?
1: Belum
0: ya? Tapi rencana ada mau les coding juga nggak?
1: Ada.
0: Ada ya? Baik, berarti mau sekolah ke luar negeri juga nanti?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ya Won ya. Mudah-mudahan nanti. Tapi targetnya udah pernah ngeliat belum? Sekolah mana nih yang akan dituju nantinya?
1: Banyaknya sih orang tua saya requestnya di Eropa ya.
0: Eropa. Oke. Okay. Mudah-mudahan ya Won ya. Tapi kalau di luar negeri berarti nanti wawancaranya via telepon aja ya nanti ya. Ya Won ya. Kalau sudah di luar negeri ya. Tapi sekarang apa nih yang sudah dipelajari dari bidang IT-nya kalau Owen sendiri? Belum ada sama sekali. Apa udah memulai kayak gitu?
1: Mungkin dari sekolah udah ada ya, kayak tentang input output, algoritma, dekomposisi, abstraksi, dan juga pola adalah dikit-dikit gitu.
0: Oke, berarti sudah mulai juga ya menjelajahi teknologi juga, IT juga ya.
1: Bagian dasarnya aja dulu.
0: Bagian dasar ya. Baik, ya. Wah ini menarik juga nih Pak. Ya, mungkin kita konfirmasi juga ke Bapak nih. Ketika ada keinginan dari para siswa yang ingin mengembangkan di bidang IT, teknologi, dukungan dari sekolah seperti apa nih? Apakah sudah memenuhi hal-hal dasar atau seperti apa nih Pak?
2: Oke, jadi kita di sekolah itu sungguh sebenarnya itu sangat memotivasi sekali siswa untuk belajar di luar negeri sebenarnya ya. Mm-hmm. Contohnya kita ada beberapa program, Mas ya. Ini ngomongin program lagi nih. Okay. Ya, jadi kita udah ngebekalin anak-anak itu dengan Mandarin serta bahasa Inggris sedini mungkin. Ya, itu juga guru-gurunya juga kita ambil yang memang berkompeten. Contoh di Mandarin sendiri kita ambil gurunya yang memang sekolahnya di China gitu. Ada beberapa lause di sana lulusan China langsung, dan kebetulan ada juga beberapa alumni dari sekolah YPK itu udah tahun ini udah mau berangkat dua. Okay. Ke China kuliah untuk pendidikan bahasa Mandarin, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa selain bahasa Mandarin bisa ke IT juga tadi yeah. dibilang Owen. Nah, mudah-mudahan sih itu bisa berhasil sih. Iya, yeah. Mas.
0: Apalagi tadi dasar-dasarnya juga di sekolah sudah disediakan yeah, juga ya.
2: Karena ada beberapa mata pelajaran yang dari pemerintah itu ada mata pelajaran coding namanya, Mas. Jadi mata pelajaran coding itu siswa itu dikenalkan gimana sih program dasar dari coding itu sendiri, apa yang harus dilakukan, apa pengertian coding, dan itu sangat membantu sekali sih kalau untuk cita-cita seperti Awan mau jadi IT. Iya. Itu menjadi bekal tersendiri tadi.
0: Baik. Wah, luar biasa ya. Artinya memang dukungan juga sudah disiapkan juga ya Pak, walaupun memang masih bersifat dasar, tentu iya. ini akan berkembang nantinya ketika iya,
2: mudah-mudahan
0: sudah menjadi alumni begitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Bener.
0: Wah, luar biasa. Dan mudah-mudahan juga cita-cita dari semua siswa yang ada di YPK Air Kenanga juga bisa terwujud begitu Pak ya. Apalagi tadi untuk luar negeri juga sudah ada beberapa juga ya. Yang berangkat begitu ya, kan. Iya,
2: ada berangkat.
0: Oke. Okay. Ya, nah, kemudian kalau bahasa Inggris tadi juga sudah disampaikan pembelajaran bahasa Inggris juga sudah mulai aktif juga ya, begitu Pak ya.
2: Pembelajaran bahasa Inggris kita mulai dari kelas 1, Mas. Dan itu punya guru tersendiri. Jadi di luar dari guru

0: Sejauh ini sudah belajar belum bahasa Inggris atau seperti apa nih, Wan?
1: Saya sudah belajar mungkin beberapa kalimatnya, kayak rumus-rumusnya agar nggak salah dalam pengertian bahasa Inggrisnya gitu.
0: Baik, nanti ke depan ada keinginan untuk les juga nggak kalau bahasa Inggrisnya?
1: Udah les.
0: Udah les juga ya?
1: Udah.
0: Di sekolah juga sering belajar juga ya berarti?
1: Iya, sering.
0: Oke, wah ini mudah-mudahan cita-citanya ingin keluar negeri ini pasti ya, pasti tercapai lawan ya, apalagi sudah belajar bahasa Inggris gitu ya. Baik, nah kalau pesan mungkin dan motivasi Owen kepada teman-teman, mungkin di rumah teman-temannya masih merasa bimbang begitu kan. Kalau mau latihan masih males-malesan, nah apa nih motivasi kalau dari Owen nih?
1: Mungkin motivasi dari saya itu untuk teman-teman di luar sana, jangan mudah menyerah dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru.
0: Baik, nah kalau teman-temannya mungkin merasa males-malesan latihan, apa nih motivasi dari Owen nih?
1: Jangan males dong.
0: Jangan males dong, benar ya. Okay. Iya, kalau mau berprestasi harus sering latihan ya, Wan ya.
1: Semangat.
0: Ya, harus semangat gitu ya. Jangan males-males.
2: Bikin apa biasa.
0: Iya, benar juga si Owen nih. Iya. Oke. Okay. Wan, mungkin ini semacam trik ya, tips ya kepada kawan-kawan nih, Wan. Apalagi untuk yang ingin menjadi juara. Tipsnya dari Owen apa nih? Latihannya seperti apa? Latihan maksudnya apakah sering-sering latihan kalau badminton backhand atau seperti apa nih, Won? Atau temukan karakter sendiri kalau Owen, versi Owen.
1: Menurut saya temukan dulu hal yang cocok di bidang tersendiri gitu.
0: Oh, okay.
1: Untuk kawan-kawan di luar sana. Misalnya cocok di badminton, fokuskan di badminton gitu. Misalnya fokus di futsal, fokusnya di futsal gitu.
0: Oke, berarti harus temukan dulu ya, Wan.
1: Iya.
0: Ya? Jangan nanti sukanya futsal mainnya badminton. Benar. Gitu ya.
2: Gak nyambung jadinya.
0: Iya, tapi Owen kan ini badminton ya. Nah, kemudian kalau teman-teman di luar punya memang keinginannya pengen benar-benar mendalami badminton begitu, Wan. Nah, latihan khusus mungkin yang Owen lakukan supaya menjadi juara ini apa nih, Wan? Atau sama aja latihannya itu seperti apa?
1: Saya biasanya karena menurut guru-guru di cabang olahraga taekwondo dan badminton saya, jadi saya dikasih ekstra tambahan latihan gitu.
0: Oke. Jadi harus lebih banyak latihan lagi gitu ya. Oke, berarti kalau memang mau pengen jadi atlet, menurut Owen hanya latihan di rumah atau harus memang masuk klub? Teman-temannya.
1: Menurut saya lebih bagusnya itu latihan di klub ya. Sepengalaman saya, soalnya kalau latihan di rumah itu kurang konsisten. Soalnya kita harus belajar lewat media sosial, kalau nggak di YouTube, di TikTok juga bisa. Itu lebih susah, soalnya kayak nggak ada yang ngomong langsung sama kita.
0: Iya. Oke. Teknik-tekniknya juga beda ya, Wan ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau di klub tuh memang latihannya mungkin teknisnya lebih spesifik ya, lebih detail ya, Wan ya.
1: Iya, lebih detail.
0: Oke. Tapi kalau latihan fisik, Wan, karena kebanyakan juga sekarang orang-orang kan mikirnya kalau fisiknya nggak kuat begitu mudah capek gitu. Kalau Owen sendiri latihan fisiknya seperti apa? Latihan fisik supaya lebih napasnya lebih panjang kayak gitu.
1: Latihan fisiknya saya biasanya kalau di taekwondo saya biasa jogging 5 menit.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi kalau di badminton lebih keras lagi. Saya biasa disuruh jogging ataupun lari selama setengah jam full.
0: Full.
1: Non-stop gitu.
0: Muterin lapangan gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti memang fisik juga harus ya, Wan ya. Tidak hanya sebatas gebuk bola gitu ya, strategi gebuk bola doang ya, ya Wan ya. Fisik juga. Kemudian teknik, Wan. Teknik mungkin kayak backhand, forehand dan segala macam, itu latihannya seperti apa?
1: Kalau yang teknik forehand ataupun backhand itu nggak diajarin langsung sama pelatihnya sendiri. Pelatihnya cuma lihat cara kita menepuk bolanya tuh gimana. Kalau salah diajarin gitu.
0: Oke. Okay. Kalau smash diajarin nggak?
1: Iya, diajarin kalau smash.
0: Oke. Okay. Jumping smash?
1: Nggak pernah itu. Nggak tahu juga kenapa pelatihnya nggak mau.
0: Oh, berarti untuk sekarang dilatih smash dulu ya?
1: Iya.
0: Tapi ada teknik khusus nggak smash tuh supaya pukulannya tuh maksudnya walaupun tangannya nggak kuat tapi

0: bolanya luncup ke bawah kayak gitu, ada nggak teknik khusus kayak gitu?
1: Nggak ada sih, nggak ada.
0: Cuman memang diajarin untuk smash, ada teknik smash nggak mungkin? Teknik smash yang diajarkan seperti apa nih?
1: Mungkin kita harus dari kaki kiri itu harus depan, kaki kanan belakang. Kita tuh harus meloncat. Setelah itu kita kayak memutar kaki kita dengan kaki kanan di depan habis kaki kiri di belakang gitu.
0: Oke, itu tekniknya supaya bolanya lebih luncup ke bawah gitu ya. Oke, nah ini terbukti Pak bahwa memang dia nggak cuman tepok bola, tapi iya, tahu tekniknya gitu ya.
2: Benar.
0: Nah, teknik smash-nya, kemudian teknik fisiknya gitu ya. Wah, ini juga adik-adik dan teman-teman di rumah juga harus ini ya, harus tahu ternyata kalau mau memang mendalami badminton jangan cuma tepok bola gitu ya.
2: Banyak yang dipersiapkan.
0: Iya, termasuk tadi teknik-teknik ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, kita ke pendengar kita nih. Terima kasih ada Apriani. Halo, selamat siang Kak. Mau kirim pesan untuk Gabriel Owen Saragi. Wah, keren Owen. Terus tingkatkan prestasinya dan buat bangga orang tua serta sekolah. Dan selalu ingat kalau prestasi itu tidak datang karena keberuntungan tetapi karena kerja keras dan doa. Sukses terus buat Owen, Ibu Apri.
2: Wah, wow.
0: Makasih Bu Apri. Bu Apri ini guru apa?
2: Ibu Apri wali kelasnya sekarang.
0: Oh, wali kelasnya sekarang ya. Baik. Berikutnya Iren di Sungai Liat. Selamat pagi dari Iren Sungai Liat. Mau nanya, pernah enggak sih saat bertanding taekwondo atau bulu tangkis ngerasa lawannya lebih tangguh terus akhirnya bisa ditaklukkan? Makasih sebelumnya. Nah, Won, boleh Won dijawab Won.
1: Kalau taekwondo sih belum pernah, soalnya itu persaingannya tetap seni.
0: Iya.
1: Kalau badminton saya pernah merasa gugup soalnya saya melihat lawannya wah jago nih. Nah jadi saya kayak awalnya gugup tapi saya tetap percaya sama kemampuan saya untuk melawan dia dan akhirnya menang.
0: Akhirnya menang ya. Nah. Oke. Okay. Pada saat masih ingat nggak itu waktu lomba di mana itu? Masih ingat nggak?
1: Di mana ya? Di Sungai Liat.
0: Di Sungai Liat ya?
1: Di Orom.
0: Di Orom, itu lomba umum ya?
1: Iya, lomba umum.
0: Oh, baik, berarti Owen juga pernah merasakan bahwa lawan saya ini tangguh sebenarnya, tapi bisa menaklukkannya gitu ya? Ya, itu kalau boleh cerita, Owen motivasinya apa? Biar bisa mengalahkan dia tuh? Apa? Ya, pokoknya main, nothing to lose, pokoknya main sampai akhirnya bisa menang kayak gitu. Itu seperti apa?
1: Intinya mainnya jangan terburu-buru, jangan di bawah stres gitu.
0: Iya.
1: Anggap kayak latihan biasa. Biar otaknya itu encer jadi fokus kita.
0: Oke. Wah, ini kunci juga nih, tips juga nih. Berarti kalau bertanding bulu tangkis itu kan kita enggak boleh terburu-buru gitu ya. Karena kebanyakan mungkin kayak saya kan juga sering main bulu tangkis, kadang-kadang saya tuh merasa wah harus cepat-cepat nyemes kayak gitu. Atau gimana ini Wan? Kalau versi Owen? Harus lebih santai pokoknya ya.
1: Iya, lebih santai, jangan terburu-buru gitu.
0: Nah, Owen biasanya main double atau single nih? Single ya?
1: Saya lebihnya ke single, jarang saya double ya.
0: Oke, okay, single. Nah, single itu kan kadang-kadang orang-orang kan merasa lapangan itu terlalu besar nih, Won. Nah, kalau Owen supaya lapangan itu kelihatan kecil, menjangkau bola juga biar lebih tepat kayak gimana tuh, Won?
1: Mungkin karena saya sudah latihan dari umur 5 tahun, jadi saya kan udah biasa lah kan main di lapangan gitu kan. Nah, karena saya udah terbiasa main di lapangan, jadi saya tahu kayak kalau mukul bola ini out gak ya gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau mukul bola ini masuk gak ya gitu.
0: Instingnya juga sudah ada.
2: Iya, sangat diperhitungkan.
0: Iya, instingnya sudah ada Pak gitu ya. Nah, jadi tahu nih kalau bolanya bakalan out gimana gitu ya. Nah, teknik tipuan itu memang harus dipelajari juga gak sih, Won?
1: Boleh enggak, boleh iya. Soalnya tipuan itu agak susah emang.
0: Oke. Okay. Tapi Owen sudah menguasai tipuan nggak?
1: Belum terlalu bisa sih, tapi lagi belajar gitu.
0: Oke. Okay. Kalau netting?
1: Sudah bisa.
0: Sudah bisa. Oke. Okay. Wah, sudah lengkap nih Owen nih. Tinggal mempelajari teknik tipuan dan lain sebagainya ya. Oke. Okay, luar biasa. Baik. Mungkin di akhir nih Pak, apa pesan mungkin Pak kepada teman-teman di rumah, kemudian para guru, orang tua juga, khusus juga mungkin di sekolah kita di SD YPK Kenangan ini seperti apa nih Pak?
2: Oke, jadi mungkin untuk pesannya terus melaju untuk anak-anak ya, jangan takut, benar kata Owen tadi harus percaya diri sama diri sendiri, kemudian juga yang paling penting itu peran orang tua sih Mas, karena di sekolah itu paling sekitar 6 jam berada di sekolah, sisanya kan bersama orang tua. Jadi orang-orang tuh orang tua tuh memang penuh akan tanggung jawab sebenarnya, di mana tanggung jawab kepada anak ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi terhadap kemampuan anak. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk guru-guru, siswa dan segala semuanya, mungkin nanti lebih semangat lagi saja untuk setiap perlombaan. Kemudian juga untuk orang tua, tetap semangat mendidik anaknya, mendampingi, dan jangan pernah menjudge anak ketika gagal satu kali, terus dampingi sampai dia meraih apa yang dia mau sih.
0: Baik, iya. Wah luar biasa. Wan, mungkin Wan, ini apa ya, semacam harapan lah Wan ke depan. Apalagi kan sesaat lagi, dalam waktu dekat Wan kan akan segera mengikuti kompetisi berikutnya. Apa nih mungkin harapan Owen ke depan nih?
1: Harapan saya juara gitu.
0: Juara ya.
1: Yeah.
0: Kemudian harapan mungkin kepada teman-teman juga nih Owen yang mendengarkan kita nih, apa nih?
1: Harapan saya semoga mendengarkan apa yang saya bilang agar bisa memotivasi
0: motivasi ya. Memotivasi, terus
1: ya hidupnya bisa makin bagus juga.
0: Oke, baik. Oke. Nah, tapi kalau dari teman-teman yang saat ini kepengen latihan badminton, hal apa yang pertama harus dilakukan, Wan? Niat dulu.
1: Kira-kira apa ya?
0: Apa nih? Apa harus beli raket dulu, benar gak?
1: Iya, beli raket dulu.
0: Iya, yang pasti beli raket dulu ya. Karena itu salah satu alat yang harus digunakan ya, Wan ya. Iya. Apalagi nih kira-kira, Wan?
1: Harus belajar nempok dulu. Out masuk itu belum dipelajari aslinya. Kalau awal-awal latihan, intinya harus bisa nempok dulu. Servis juga harus bisa dikit-dikit.
0: Oke, okay. Servis dan yang pasti nempok bola dulu, Owen ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Servis kalau saya masih penasaran dengan Owen nih. Iya. Kalau servis yang paling Owen kuasai, servis dekat atau servis jauh nih?
1: Servis jauh.
0: Servis jauh. Oke, okay. Kenapa tuan? Karena memang kalau single tuh harus servis jauh ya. Oke, okay. Servis dekat tapi sudah pelajari.
1: Servis dekat iya, juga udah. Okay. Tapi servis dekat itu cocoknya buat ganda.
0: Oh, buat ganda ya. Karena kalau single tuh lebih harus servis jauh ya.
2: Iya. Ilmu baru nih, Mas.
0: Oh iya, ilmu baru ini. Baik, lanjut kita aku mendengar dulu sebelum tutup ya di kebersamaan kita Idola Anak. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Rambi Kelana.
0: Oh, Bang Rambi Kelana. Silakan Bang Rambi, apa nih yang ingin ditanyakan?
3: Ada anak kita Owen namanya.
0: Iya, ini luar biasa teknis-teknisnya juga sudah paham ini dia.
3: Karena saya mantan di badminton juga.
0: Oke, oke.
3: Nah, jadi apapun ceritanya kalau di olahraga itu, misalnya atlet ya, yang pondasinya itu adalah fisik.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi setelah fisiknya bagus, baru mengutamakan apa namanya skill
0: ya, teknik ya,
3: kemampuannya teknik ya. Jadi sebagus apapun teknik yang kita punya, kalau fisik kita yang tidak mampu itu menjadi satu penghalang ya untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Iya. Baik.
3: Jadi ini sekedar apa saja ya, sekedar ya, maksudnya memotivasi di dalam latihan begini. Banyak sih orang yang latihan-latihan bersama pelatihnya atau klubnya gitu ya. Dia apabila mendapatkan satu hukuman, contohnya kalau di medan di olahraga itu hukumannya kebanyakan push up ya. Push up squat jam. Sebenarnya itu tanpa ada hukuman dari pelatih, kita harus hukum diri sendiri. Artinya jangan kita lakukan itu di luar hanya di dalam latihan. Itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Oke. Okay.
3: Untuk menjaga kebugaran fisik.
0: Mantap, luar biasa.
3: Nah, jadi ada satu kata ini buat pelatihnya atau buat kita bersama ya. Decision without execution is just hallucination.
0: Wah, nah, artinya.
3: Jadi, maksudnya ini jangan cuma visi ya. Jadi eksekusinya yang penting.
0: Oke, siap.
3: Jadi
0: terima kasih.
3: Bang, sekedar,
0: yuk, makasih banyak Bang Rabi Kelana.
3: Menambah semangat aja nih Bang.
0: Baik, ya, semangat pastinya
3: kita,
0: ya.
3: Sebagai anak bangsa kita wajib mendukung ya putra-putra kita.
0: Baik.
3: Untuk lebih maju ke depannya untuk bila perlu mendapatkan peringkat sampai ke dunia.
0: Amin, amin. Internasional ya.
3: Sukses buat Owen, katanya tadi marga apa itu?
0: Saragi.
3: Oh, marga Saragi, saya mau berambe.
0: Oke, siap, terima kasih.
3: Okay. Itu aja Bang, terima kasih Bang.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi sudah disinggung juga fisik ya. Fisik artinya stamina ya Wan ya. Tadi sudah Wan juga sudah cerita stamina dilatih terus ya. Awal-awal latihan juga harus jogging dulu. Kalau badminton berapa tadi? 30 menit ya Wan ya?
1: Iya.
0: 30 menit full maraton ya, jogging ya. Nah, itu untuk melatih fisik juga. Ya, benar kata Bang Rambi. Jadi fisik juga harus dijaga atau stamina juga harus dijaga Wan ya. Barulah teknik ya Wan ya. Baik, luar biasa. Itulah kebersamaan kita di pagi hari ini atau siang hari ini dalam program kita Idola Anak ya. Terima kasih juga Pak ini.
2: Oke, sama-sama
0: sudah,
2: Mas.
0: Menyapa para pendengar iya. juga ya. Membawa Owen sebagai motivasi kita okay. semua ya. Teknik baru banyak saya
2: iya,
0: dapatkan.
2: Iya benar. Banyak ilmu baru.
0: Iya, banyak ilmu baru ya. Teknik-teknik badminton juga banyak saya pelajari dari Owen ya gitu iya. ya. Baik, luar biasa. Kita akhiri kebersamaan kita ya dalam Idola Anak untuk adik-adik di rumah, untuk yang sudah bergabung tadi juga terima kasih banyak ya, sudah memberikan atensinya juga. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Owen ini menjadi motivasi untuk para teman-teman yang saat ini mungkin sedang giat-giatnya untuk belajar bulu tangkis, olahraga taekwondo juga dan lain sebagainya. Kami akhiri kebersamaan dalam Idola Anak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: SMA Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Tetis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung siang. Kali ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Sata Minggu 2 Agustus 2026. Gerakan tersebut bagian dari perayaan atau penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Dia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tapi juga menambahkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dan menurutnya pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing jadi bentuk kehormatan pada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Imbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, salah satu warga Belitung, Aan, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Belitung yang membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, dan ia menilai kegiatan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak lupa atau melupakan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Dengar informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Bangka Belitung siang. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung siang lanjutan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Bangka Belitung sore. Untuk itu, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami, dan juga tetap ikuti siaran kami di Programa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya saat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi berharap tuh mereka tetap datang gitu. Jangan menunggu sakit baru harus diperiksa.
2: Ya 25 kali 4 juta berarti lu pas 4 juta. 4 jutaan kalau satu produk itu.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat realisasi pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG mencapai 29,58% atau sebanyak 40.343 warga hingga 24 Juli kemarin. Pemerintah Kabupaten Bangka menganggarkan bantuan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar 100 juta rupiah. Inilah warta berita daerah selengkapnya di Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat realisasi pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG mencapai 29,58% atau sebanyak 40.343 warga hingga 24 Juli kemarin. Septri Aningsih melaporkan.
1: Sudah naik itu di angka 29,58 dari target nasional.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di wilayah Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan peningkatan. Hingga 24 Juli 2026, realisasi PKG telah mencapai 29,58% atau sebanyak 40.343 warga yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sasaran kabupaten. Kepala Pelaksana Harian PKG sekaligus Kepala Seksi Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Herlina mengatakan capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 46% dan target Kabupaten Belitung Timur sebesar 65%. Herlina menjelaskan bahwa minat masyarakat mengikuti PKG terus meningkat sepanjang tahun 2026. Bahkan pada pertengahan Mei terjadi lonjakan pendaftar yang hampir mencapai 800 orang.
1: Kita tuh Dinas Kesehatan terutama berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi berharap tuh mereka tetap datang gitu. Jangan menunggu sakit baru harus diperiksa, karena masih ada gitu beranggapan masyarakat itu, kenapa saya harus melakukan pemeriksaan CKG sedangkan saya sendiri sehat. Terus jangan takut saat kita mendapatkan rapor dari hasil CKG itu ada yang merah, itu bukan berarti kita sakit atau berbahaya, tapi itu adalah sinyal. Itu kan sinyal untuk memberitahukan bahwa kondisi tubuh kita ada yang harus kita obati.
2: Untuk mempercepat pencapaian target, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur telah menyiapkan 4 strategi utama. Pertama, memfokuskan percepatan di desa-desa dengan capaian PKG yang masih rendah. Kedua, mengoptimalkan strategi jemput bola dengan menyesuaikan waktu pelayanan terhadap aktivitas masyarakat, terutama membuka layanan PKG pada malam hari melalui kegiatan meja goyang. Ketiga, memperkuat monitoring harian bersama puskesmas. Dan yang terakhir, membangun kolaborasi dengan dunia usaha, klinik swasta, komunitas, dan organisasi masyarakat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menganggarkan bantuan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar 100 juta rupiah. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka menganggarkan bantuan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebesar 100 juta rupiah. Bantuan sertifikat halal gratis itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, anggaran 100 juta yang dilakukan untuk mengakomodir sebanyak 25 UKM yang ada.
3: Iya, sekitar 25. Perjalanannya sekitar 100 juta. Iya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta. 4 jutaan, Pak, kalau satu produk.
4: Zulfia menjelaskan 25 UMKM dibantu mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur self-declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau PBJPH. Menurutnya, jalur self-declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka, Baharudin mengatakan, jumlah UMKM sekitar 60 ribu berdasarkan nomor induk berusaha NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
5: Jadi 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Ada juga kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu kencang. Bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk, bisa termasuk usaha UMKM, penjualan PMP. di sini industrinya. Nah, saya sudah termasuk UMKM.
6: Oh,
5: iya. Di industri ini sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri masuk juga UMKM.
4: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan. Hanya saja daya beli yang saat ini malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMK Bangka Tengah terus mendorong pelaku UMKM penuhi legalitas, halal produk, dan penuhi standar mutu. Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Bangka Tengah Irwandi. Dalam keterangan yang terima RRI, UMKM harus naik kelas dan mampu bersaing. Maka dari itu segera urus sertifikat halal gratis agar dapat memperluas akses pasar, terutama ke retail modern dan e-commerce. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ferry Priatin Akbar, menyebutkan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan Bundaran Satam Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Samsir menyampaikan pembagian bendera merah putih dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Menurutnya gerakan tersebut tidak hanya sebatas membagikan bendera, namun juga menjadi upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat. Pemkab Bangka yakin raihan PAD tahun 2026 ini bisa penuhi target yang ditetapkan. Laporan Ivan Sona.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka sangat optimis pendapatan asli daerah PAD di tahun 2026 ini lampaui target yang ditetapkan. Capaian PAD pada semester 1 tahun ini menunjukkan indikator positif. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Haryadi mengungkapkan jika realisasi PAD di semester 1 ini sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan pihaknya.
8: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026 target anggaran 235 miliar 224.470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138 miliar 365 juta 254.000 sekian atau sebesar 58,82%. Insya Allah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah. Tapi ini kan ada perubahan anggaran nanti, ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan, mungkin yang realisasinya sudah besar seperti lain-lain PAD yang sah 212 ini walaupun secara nominal kecil akan kita sesuaikan lagi lah.
7: Sementara salah seorang pemilik rumah makan di Sinar Jaya Jelutung, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu untuk kepentingan pembangunan daerah dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang perayaan sembahyang rebut atau Cit Nyat Pan, kelenteng Pakung Chong yang terletak di Lubuk Keli Sungai Liat membuat patung setinggi 10 meter. Irwan Alia Rahman melaporkan.
9: Ini sama atas sekitar 10 meter dikit lah.
10: Pengurus kelenteng di Bangka mulai melakukan berbagai persiapan menjelang puncak perayaan sembahyang rebut atau dalam tradisi Tionghoa sebagai Cit Nyat Pan. Salah satunya kelenteng Pak Kung Chiong yang terletak di Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pengurus kelenteng mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya membuat patung Tai Seja setinggi 10 meter. Pengurus kelenteng Pak Kung Chiong Bong Dan mengungkapkan, sudah 2 bulan ini pihaknya secara bertahap mengerjakan proses pembuatan patung. Saat ini proses pembuatan patung sudah mencapai 75%.
9: Oh, kalau acaranya yang pertama acara tetap ritual sembahyang. Ritual sembahyang ada patung Tai Seja namanya.
6: Tai Seja.
9: Tai Seja, terus ada acara musik yang sebelah kanan nanti. terus barongsai.
6: Nah, untuk tahun ini perayaannya ada tai sejanya, bikinnya berapa meter nih Pak?
9: Ini sama atas sekitar 10 meter dikit lah.
10: Bongdan mengatakan puncak perayaan Cit Ngiapan atau sembahyang rebut akan berlangsung pada 26 Agustus 2026. Pada hari itu biasanya di bawah patung akan ada altar yang menyajikan berbagai sesaji berupa buah-buahan, kue tradisional, sayur mayur, dan lainnya. Tradisi sembahyang rebut selalu berhasil menarik perhatian ratusan hingga ribuan warga, baik warga keturunan Tionghoa yang hendak sembahyang maupun masyarakat umum yang ingin menyaksikan prosesi unik ini. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: pendengar, masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Selanjutnya kita hadirkan dengan Pro Persada untuk Anda di siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita buka 0717943001 dan 08 11 717 9111. Bersama nanti seperti biasa di Pro Persada sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan topiknya kita di hari ini ya, siang hari ini, yaitu terkait dengan siapa nih penyanyi favorit kalian. Dan mungkin untuk pendengar punya penyanyi favorit ya tersendiri, yang tentunya juga jadi koleksi pribadi lagu-lagunya. Kita terima terlebih dahulu. Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Siap Bu Deku.
1: Apa sayangku?
0: Apa kabar Bu Deku?
1: Alhamdulillah bodimu selalu sehat sayangku. Mantap. Dirimu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bu Deku.
1: Iya. Apa tema kita, penyanyi kesayangannya?
0: Penyanyi favoritnya siapa nih kalau Bu Desumi?
1: Kalau aku sih Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Oh, kenapa suka sama Hamdan ATT nih?
1: Suaranya bagus, lirik lagunya juga bagus, kena di hati kita gitu.
0: Oh iya iya. Itu mulai sukanya kapan Bu De?
1: Udah lama sih, beliau kan udah meninggal sekarang, udah hampir setahun kan?
0: Iya, tapi mulai sukanya waktu remaja ya.
1: Waktu remaja lah, dari mulai dia tenar-tenarnya dulu ya.
0: Tapi pernah ketemu nggak?
1: Nggak sih. Ketemu di mana, orang di mana, kita di mana.
0: Siapa tahu waktu ada konsernya ketemu nggak ya?
1: Nggak pernah nonton konser beliau.
0: Oke deh, masih ada berarti koleksi lagunya ya?
1: Masih.
0: Tersimpan rapi ya Bu Dian?
1: Boleh ku minta lagunya nggak?
0: Ini lagu pop Indonesia kita, lagu-lagu baru.
1: Iya, abis ditanya itu.
0: Lagunya apa nih Bu De?
1: Lagu pop ya. Kalau lagu pop, aku mau lagunya dari Nam.
0: Yang mana?
1: Akhirnya.
0: Akhirnya aku menemukanmu ya.
1: Aku menemuimu ya.
0: Aku menemukanmu ya.
1: Ah iya, oke lagu itu ya.
0: Salam.
1: Boleh.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya spesial buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Ya lagi main ke adiknya. Semoga sehat selalu. Ayo gabung Kang. Buat Bang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku ya, Bang Jais di Riau, ya suami di Puput ya, buat Jufaiza di Sengir, buat Bang Ramadan ya, buat ya anu nih, apa nama Bang Leman ya di Tanggamus, Bang Gente, maaf Bang Gente aku selalu lupa, Bang Gente di Timur, Belitung Timur, buat Ria juga ya, buat Maria di Pangkal Pinang. Ibu Kori dan Bang Alek ya, buat Toberti, Mbak Triono, buat Julia, Bunda Rindu di Ampoy, Bang John Arif ya, buat Reza juga, buat Bang Panji di Pasger, buat Bang Romla di Mutaba, buat Rambe Kelana ya, Rambe Kelana nih kalau udah salah di Semabung ya.
0: Iya.
1: Rambe Kelana, buat Ato Dahlan di Bakar Barat, Bang Yokta juga, ada apa-apa kemarin semalam?
0: Iya.
1: Pak Itam apa?
0: Pak Ikam.
1: Pak Ikam. Salam sehat selalu lah buat beliau ya. Salam kenal dari Budi Sumi di Parelalang. Buat semua suara Bang Aris ya. Salam sehat selalu lah buat semua teman-teman kita di Pro 1 Sungaliat. Semoga semuanya sehat lahir batin, bahagia selalu ya.
0: Iya.
1: Di hari yang tanggal berapa ini? Tanggal Agustus
0: dua, ya? 2 ya Bude.
1: Tanggal 2 Agustus, ya gak lama lagi aku ulang tahun. Tanggal 18 Agustus aku ulang tahun.
0: 18 Agustus ya?
1: 18 Agustus 58 aku lahir.
0: Waduh, jeda sehari setelah kemerdekaan ya?
1: Iya, kalau tanggal 17-nya mamaku dapat hadiah. Kan karyawan Cima dapat hadiah kalau lahir tanggal 17. Tapi aku tanggal 18-nya. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting umur kita panjang, dikasih Allah umur yang barokah, rezeki yang barokah ya.
0: Amin,
1: oke lah,
0: amin.
1: Begitu, terima kasih banyak ya Bang Aris. Selamat cuap-cuap, selalu jaga kesehatan. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Budeku.
1: Oke, ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalangku cabut tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Desumi ada Mbak Julia. Selamat siang Mbak Julia.
2: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
2: Profesor Dasrat

0: 58. 68.
1: 68. Oh iya iya.
0: 68 tahun. Belumlah 2 tahun lagi 70. Ya, tapi masih semangat ya. Ceria terus, semangat terus Bude Sumi.
1: Mantap Jule. Gas. Mantap. Luar biasa. Kalau Jule ini
0: mangamat netap mantap.
1: Siapa nih kalau Julia ini siapa penyanyi favoritnya nih?
0: Kalau penyanyi favorit tuh banyak, Bang.
1: Satu aja.
0: Kayak
1: satu.
0: BCL, Bunga Citra Lestari.
1: BCL. Oh iya iya iya. Kenapa ngefans sama BCL?
0: Karena suaranya itu merdu ya. Satu. Terus gaya bicaranya ya. Yang benar-benar syahdu gitu. Apa gimana ya? Dia tuh lembut orangnya, cantik juga kan.
1: Oh, udah pernah ketemu berarti ya?
0: Enggak, belum.
1: Oh, belum.
0: Lihat di TV aja.
1: Oh, iya.
0: Iya. Terus suaranya khas gitu loh. Merdu-merdu gitu bisa, walaupun enggak jelek gitu, walaupun suaranya itu rendah gitu kan, tinggi gitu, tetap bisa dia itu apa?
1: Benar.
0: Iya, benar gitu. Kayak
1: Julia ini kan, ya. Kayak Jule kalau ya, ngomong kalau kan kalau ngomong suaranya pekik ya, kalau Jule ini lagi ngomong suaranya pekik. Tapi kalau ya, nyanyi bagus ya.

0: gitu tuh nah, bagus kan suaranya gitu.
1: Beda loh, suaranya kalau kalau Julia nyanyi lembut ya, tapi kalau lagi ngomong pekik gitu ya. Dia.
0: Masa sih? Ah, bisa aja deh.
1: Iya, mau lagu apa jadi Julia ini?
0: Lagunya sebenarnya BCL lagi, Bang.
1: Oh, BCL.
0: Boleh kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Boleh kan?
1: Boleh, boleh.
0: Karena ku cinta kau.
1: Karena ku cinta kau.
0: Iya.

0: Gitu.
1: Karena ku cinta kau.
2: Karena ku cinta kau ya.
1: BCL.
2: Oke, cinta yang di Kalimantan Selatan ya.
1: Iya dong.
2: Wih, mantap.
1: Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat.
2: Oh iya, Kalimantan Barat ya.
1: Ntar itu lagi.
2: Salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Bude Sumi tadi ya. Semangat terus Bude. Pokoknya selalu merdeka, pokoknya sifat kita itu harus semangat gitu. Apalagi kalau sudah siang ini kan harus tetap semangat pagi gitu.
2: Semangat pagi.
1: Terus Pak Ramadan ya, Pak Yota yang ada di mana tuh? Di Bangka Barat ya.
2: Yeah.
1: Terus untuk Pak Ikam ya. Terus untuk Pak Leman, Pak Azadin, Kang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk Bang Niko, Pak Irwan Irkantung, Bu Rindu Ibe Ampuy. Terus untuk Pak Zulfaizar, Mbak Maria. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Siapa lagi? Oh, untuk Bang Jante yang ada di Belitung juga, untuk Pak Romlan, untuk Bang Juan Arif, untuk Bang Reza, untuk ya Suamit ya, untuk siapa lagi? Untuk terspesial lah yang ada di Kalimantan Barat,
2: Bung Ramlan.
1: Pontianak.
2: Bung Ramlan ya.
1: Iya, Bang Putra Samba, oh, iya, semoga Sambah. Sehat selalu. Spesial lagu ini untuk beliau. Semoga beliau mendengarkan.
2: Baik.
1: Terus untuk Bang Arisnya semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Oh iya, untuk Mbah Tri juga semoga sehat selalu, Mbah. Mbah yang tersayang. sekarang Julia mau pamit dulu ya.
2: Pamit ya Julia.
1: Mau break dulu.
2: Oke.
1: Semoga kita semua sehat ya para pendengar Pro 1 RRI Sumuliat Bangka Belitung dan Bang Aris juga ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Bang Aris.
2: Makasih.
1: Wassalamualaikum.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar ya, ada Mbak Julia yang sudah bergabung di kesempatan siang di belakangnya, kembali kita terima ya yang ingin bergabung ya. Halo. Oke.

0: Baik. Di belakang silakan. Kita terima. Halo, Prof. Persada.
1: Prof. Persen Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Roman.
0: Nah, Bung Romlan. Sehat Bung Romlan, no?
1: Sehat Bang Bro.
0: Mantap Bang Romlan.
1: Bantu-bantu.
0: Kalau Bang Romlan, siapa ini penyanyi favorit tadi?
1: Tapi gua no dangdut bang.
0: Udah apa ya penyanyi favorit bayi kan request lagu kelak pop udah.
1: Oh, lagunya bang Megi Z udah.
0: Siapa?
1: Megi Z.
0: Megi Z wadah mantap. Oh. Anggur merah.
1: Bukan bang ini kan lagu kau yang
0: hobi. Oh,
1: terlalu mahal. Oh. Nah, itu bang. Itu lah.
0: Ngapain banyak ngefans kayak beliau?
1: Bukan apa bang dulu kan kita aku kan penyanyi dari I dulu kan. Bang Ari kan udah tahu kan kita kan sering karaoke kan dulu ke Bebu Kori. Jadi terus dari ya, sering karaoke tadi saya sering nyanyi di Organ Tunggal kan karena kebenakan istri saya kan ada organ tunggalnya jadi gitu. Saya sering nyanyi kan.
0: Iya.
1: Yeah. Lagu bang.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Lagu di Gusti kalau bang puisi ya karena saya kan pernah
0: puisi ya. Kan. Oh, wow, juara puisi dulu.
1: Oh, abang kan tahu dah. Benarlah. Dapat 6 lembar.
0: Luar biasa ya, sertifikat. Benarlah. Penuh waktu dah.
1: Bang ada pas bantu untuk lihat tadi ya.
0: Ah, siapa ini?
1: Nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa ya.
1: Bunga mekar. Di kelapagi.
0: Cakap.
1: Merah bunga. Bunganya tertunduk.
0: Cakap.
1: Bila mendengar ayu lia kita menyanyi, entah mengapa mata saya jadilah ngantuk. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Romlan, entah pak yang sudah bergabung di Propersadanya. Belakang kita lanjut lagi pendengar ya di line telepon kita 0717943 01 dan 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Halo Prof. Persada. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Prof. Persada.
0: Iya dengan Pak Ikam ya.
2: Bukan.
0: Pak siapa ini?
2: Dengan Atok Zahlan.
0: Oh Atok Zahlan di Mentok.
2: Iya.
0: Oh soal Pak Ikam gini Mentok lah.
2: Bukan di Mentok kalau Pak Hitam di Paradong dia.
0: Paradong, oh.
2: Iya.
0: Oh. Kalau Atok Zahlan siapa penyanyi favoritnya toh?
2: Siapa? Oh? Anak nih. Aduh, apa yang lagu? Tuh lupa penyanyi itu sering kalau dibawa kerokean tuh lagu.
0: Apa itu toh? Bruri.
2: Tapi aku lupa penyanyi ya Bang Adi toh. Anu nih, apa yang tunanetra tu Bang Aris?
0: Tunanetra tu lupa.
2: Yang lagu air mata perkawinan ulah ulan anu nih bunga teratai.
0: Oh.
2: Enggak tahu kok.
0: Dek tahu.
2: Siapa tuh Bang Aris? Lain kali tu,
0: lain kali. Oh, ingat lah. Oh, lepun lagu apa ni?
2: Lagu apa? Di tepian rindu.
0: Dari siapa tu, Tok?
2: Dapi Sumbing.
0: Tu lagu lama, Tok?
2: Dah di tepian rindu lagu baru tahun 2000 berapa 2004
0: atau 2004. Kita cari lu. 2004. Kita cari lu toh apa namanya?
2: Dapi Sumbing.
0: Kalau dak de kelak toh ganti lagu apa toh?
2: Oke. Ada ya?
0: Mun dak de ganti lagu apa kelak?
2: Sakit pinggang.
0: Sakit pinggang. Gama.
2: Iya oke.
0: Oke lah pun.
2: Kalau penyanyi popnya itu bang yang saya suka Gamawan.
0: Wah wow, lah orang sana noda.
2: Bagaimana? Ya, orang dekat kecamatan.
0: Bener lah. Ya. Tuh be yo. Makasih nih yo, Tok Zahlan. Yo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Salam kita.
0: Yo, salam. Lanjut.
2: Buat Bang Romblan tadi yo.
0: Yo.
2: buat Julia juga, oh. Buat Bunda Sumi, oh. Buat Bang Ramadan juga, Bang Bayota kita, oh. Buat Bang Iskam juga, oh. Oke, semua-semua lah, Bang. Seperti ini, kita kumpat selalu, oh.
0: Oke.
2: Yo, terima kasih untuk waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Zahlan, belakangnya ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat siang, Pak Yota.
3: Selamat siang, hari.
0: Sehat, Pak Yota.
3: Sehat, Pak, walaupun lagi terkapar.
0: Ya. Mudah-mudahan makin cepat sehat, Pak Yota.
3: Amin.
0: Nah, kalau Pak Yota siapa nih penyanyi favorit ya?
4: Kalau yang kini itu model siapa? Tia Palen tuh kan, apa dangdut apa pop dia tuh?
0: Pop. Kadang kan, pop ada dangdut juga. Kayak Cherry Bell loh.
4: Kan Via Valen, yang orang Sidoarjo Jawa Timur tuh.
0: Oh, Via Valen. Tahu gue Via Valen. Oh, ngefans jadi kok kayak Via Valen noh.
4: Suara-suara tuh kan serak-serak bahasa.
0: Oh. Jadi hafal Pak Yota lagu Via Valen apa loh?
4: Ya lah, kita dia lagu perempuan ya kan.
0: Oh. Ngapain pacar ngefans tuh? Yang buat suka apa? Apa karena parasnya yang cantik atau suaranya atau apa nih, Pak Yota?
4: Pertama karena dia muda kini cantik tentu serang lah kan. Sudah tuh ku pernah membaca riwayat dia dulu kan termasuk tomboy dia tuh. Dia tuh kan. Oh, sekolah pakai truk kan pernah terlihat terbaca dulu. Oh, tomboy sempat singgahan mobil istilah kan. Wah. Ya Valen.
0: Ya Valen. Oke lah, jadi Via Valen. Mau lagu apa nih, Pak Yota?
4: Anu nih, jak pengaris dari Fajar Nur tuh, yang Salah Apa Aku.
0: Oh, Salah Apa Aku ya? Salah Apa Aku ya?
4: Salam salama Pak Dak atau Dalam tadi. Oh, Bude Sumi. Happy birthday to you, Bude. Oh, ulang tahun dia kan?
0: Tanggal 18.
4: Oh, tanggal 18, oh. Oh. Julia tadi, Pak Irwan, Zulpaizar, Yak Suhamid, Bung Niko, semua-semua lah. Bang Romlan tadi, Pak Idham, selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Bang Aris. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Di belakangnya Pak Yota, kita persilahkan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di layanan telepon kita 0717943301 dan juga di 0811717911. Baik, kita terima kembali di telepon WhatsApp selanjutnya. Halo, selamat siang Bu Ndakori.
5: Halo, selamat siang Aris. Propaganda 1% Indonesia.
0: Wis mantap Bunda Kori kita ini.
5: Lagi apa kabar dirimu, jantung?
0: Lagi di rumah aja ya, Bunda ya.
5: Iya, lagi santai-santai nih. Kan saya baru terkena penyakit nih, saya kurang sehat jadi. Oh. Jadi jarang saya tuh nelpon. Suaranya sudah seperti apa gitu loh. Tapi kepengen gabung sama Aris, nggak apa-apa kan? Suaranya apa-apa seperti dong, ini, suara bebek.
0: Tapi
5: suara bebek ini.
0: Lihat foto profil Bunda Kori makin awet muda juga rupanya. Ya.
5: Iya. Wah, dong, kita harus selalu awet muda, jangan awet tua, masih gitu kan?
0: Masih seperti dulu ya, Bunda.
5: Masih seperti dulu, aku masih seperti yang dulu. Gitu loh, suara orang tua gak apa-apa kan. Kita kan dulu sering karaoke kan sama Aris.
0: Tapi kalau penyanyi favoritnya siapa nih Bunda?
5: Kalau Bunda ya favoritnya Beruri sama Gebiul gitu.
0: Dari dulu ya, nggak pernah berubah.
5: Iya, dari dulu sering bawain lagu apa tuh? Jangan ada dusta di antara kita. Asik. Karisma cinta, gitu kan?
0: Benar.
5: Cinta.
0: Asik.
5: Tunggu indah cintamu. Melanda dua hati. Diriku, dirimu.
0: Waduh. Masih merdu.
5: Selalu kita selalu karaoke di rumah sekarang, Eris.
0: Iya. Mau lagu apa nih, Bun?
5: Lagunya ini ya. Dari Putri.
0: Putri.
5: Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu.
5: Iya. Salam, itu ya lagu itu ya.
0: Salam untuk siapa?
5: Salamnya ya? Buat Bang Jante tadi. Bang Jante juga. Bang apa tadi lupa aku.
0: Yang barusan Pak
5: Bang ya. Jota ya. Jota buat Julia juga ya. Juga buat siapa lagi? Buat Bude Sumi. Juga buat Ria di Belitung Bang Jante juga ya. Pak Ahmad Irwan. Juga Pak Irwan. Juga buat Pak Ramadan, buat atau Beltim dulu sering karaoke sama kita ya. Sekarang udah lenyap dia kemana. Juga buat siapa lagi ya? Bunda Rindu di Ampuy yang cantik. Mm-hmm. Yeah. Semualah ya, spesialnya buat Bang Alek ya. Semoga beliau sehat selalu. Buat Arisnya, buat Bung Romlan tadi juga ya. Bung Romlannya juga sering karaoke dulu sama kita ya Aris ya.
0: Bener, ingat enggak? Penyanyi lame.
5: Orangnya besar tinggi ya, ganteng orangnya ya.
0: Ganteng orang, bepantung.
5: Bunda yang jelek ya, paling jelek. Tapi di kita harus, walau jelek kita harus apa Aris ya?
0: Percaya diri.
5: Bersyukur.
0: Ya. Bersyukur, iya ya, benar-benar.
5: Aris juga ganteng, sekarang mungkin makin ganteng antara dua ya. Gak ganteng makin jelek kita sama Bunda. Makasih Aris. Makasih, jadi musya selalu bersama amin, keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu kembali nanti ya.
0: Amin. Makasih.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kori di Sungai Liat ya. Belakangnya kembali kita lanjutkan. Mendengar 0717 943 01 dan 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Oke, untuk pendengar kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, pendengar, kita lanjutkan kembali di Propersada 100% Indonesia untuk siang hari ini. Untuk pendengar, kita lanjutkan. Untuk yang mau bergabung kembali di line telepon, kita buka 0717 943 01 dan 0811 7179 111. Dari Dian di Sungai Liat, selamat siang Aris, yang juga apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih penyanyi favoritnya Ariel Noah ya, lagunya, request lagunya Noah aja bang, yang lagu Terserah Bang aja deh. Yang penting dari Noah, salam untuk seluruh pendengar di manapun berada, semoga semuanya sehat selalu, dan buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Baik, di belakang kembali kita lanjutkan untuk pendengar. Nah, ini dari Gia, udah lama gak muncul ya. Gia di Pangkal Pinang, selamat siang Kak Aris, yang juga apa kabarnya? Sehat ya, si Gia apa kabarnya nih? Kalau Gia sih, penyanyi favoritnya gak lain gak bukan Once. Suaranya merdu banget, enak didengar. Pokoknya kalau lagu-lagunya romantis itu, dia bawanya tuh syahdu aja gitu lagunya bang. Request dari Once bang, lagunya yang judulnya itu apa nih? Karena Aku Cinta Kau. Oke, salam untuk seluruh pendengar RRI aja. Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Baik pendengar, kita puterin dulu ya lagunya dari Putri Aryani.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

3 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera akhiri dalam propersadanya, dan selanjutnya kita akan lanjutkan bersama tadi Bangka Belitung sore. Terima kasih banyak untuk pendengar ya yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, sudah gabung tadi. Semoga lagu-lagu yang dari request tadi bisa menghibur Anda di hari ini. Dan pendengar, sebagai lagu penutup kita di propersada, kita hadirkan kali ini dari miliknya Samson, dan kita akan berjumpa kembali di Propersada edisi selanjutnya.

0: 101.
1: Esensi buku hidup sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Bangka Belitung sore kali ini. Untuk pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini dapat kami sampaikan dengan informasi-informasi pilihan yang kami kutip ya dari rri.co.id. Ya, di mana informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan informasi selanjutnya, yaitu sertifikat halal dan NIB yang menjadi kunci UMKM Bangka Tengah ini untuk naik kelas. Jadi pendengar, Pemkab Bangka Tengah mendorong UMKM mengurus sertifikat halal gratis agar bisa naik kelas dan masuk retail modern. NIB juga wajib dimiliki. Jadi Kepala Dinas Perindakop UKM Bangka Tengah, Irwandi, mengatakan sertifikat halal ini bisa memperluas akses pasar UMKM. Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ferry Prihatin Akbar, menyebutkan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal dan ini bukan pilihan melainkan kewajiban. Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha sebagai identitas usaha tanpa NIB. Pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Kesempatan siang hari ini, di mana untuk pendengar, kami hadirkan informasinya berkenaan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempercepat sukseskan program wajib halal Oktober 2026 UMKM digenjot kantongi sertifikat halal. Ini Kepala Diskop UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pusat telah memberikan target kuota yang cukup besar untuk wilayah Bangka Belitung. Dan Ari menjelaskan, pergerakan menuju pencapaian target tersebut kini sudah mulai terasa dampak secara masif di lapangan. Hal ini terjadi karena proses akselerasi tidak hanya bertumpu pada para pelaku UMKM semata, melainkan juga turut dibantu oleh sinergi dari berbagai instansi dan lintas sektor kelembagaan. Meski begitu, ia tidak menampik ya adanya dinamika dan kendala yang dihadapi petugas di lapangan selama proses pendaftaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Diskop UKM Babel telah menyiagakan tim khusus guna mempercepat proses sertifikasi. Program sertifikasi halal yang sedang digulirkan ini menjadi kesempatan emas bagi para pelaku usaha lokal karena difasilitasi secara gratis tanpa dipungut biaya. Dia mengimbau agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat mengingat seluruh sektor produk komoditas terutama makanan olahan kini diwajibkan memiliki sertifikat tersebut. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Masih kebersamaan kita di rangkaian Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Aris di sore hari ini. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu hiburan selanjutnya ke ruang dengar Anda dari miliknya Smash ya, I Heard You. Untuk pendengar, selamat mendengarkan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Baik, pendengar masih di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung sore. Nah, untuk pendengar dimanapun berada, kali ini kami sampaikan di mana pemerintah Kabupaten Belitung yang menggelar acara syukuran sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang pekan olahraga pelajar Popda dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada para atlet, pelatih, ofisial, serta orang tua yang telah memberikan dukungan hingga mampu membawa prestasi bagi Kabupaten Belitung. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan capaian para atlet merupakan kebanggaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Belitung. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Esensi buku, hidup sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan tentunya masih di rangkaian Bangka Belitung sore pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya untuk Anda kita hadirkan nanti dengan informasi-informasi lainnya. Enggak usah saya menemani pada pukul 20, maksudnya pukul 18 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini. Dan untuk pendengar, informasi kembali yang dapat kami sampaikan terkait dengan Car Free Day pekan keempat di Tanjung Pandan yang semakin ramai. Ya, jadi pelaksanaan Car Free Day di kawasan Bundaran Satam, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung ini semakin diminati masyarakat. Dimana memasuki pekan keempat pelaksanaannya, kawasan Bundaran Satam kembali dipadati masyarakat yang datang untuk berolahraga sekaligus menikmati beragam aktivitas yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belitung. Sejak dibuka pada pertengahan Juli lalu, Car Free Day ini tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Salah seorang warga lainnya mengaku rutin mengikuti kegiatan Car Free Day setiap akhir pekan. Dia mengatakan sempat hanya menjadi penonton pada pekan pertama, namun kini selalu mengikuti senam bersama karena konsep yang disajikan dinilai menarik dan tidak membosankan. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali kami hadirkan dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya dari Anggi Marito.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, selanjutnya kita update informasi cuaca yang kami terima dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang untuk peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2026. Untuk status waspada dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2026 ini nihil, baik waspada, siaga, dan awas. Sedangkan juga untuk peringatan dini angin kencang juga nihil ya, dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2026. Nah, ini dia artinya untuk beberapa hari ke depan potensi cuaca ekstrim, mudah-mudahan ini sesuai dengan prediksi tidak ada ya pendengar, nihil. Dan tentunya juga untuk Anda tetap waspada, apalagi sekarang sedang sering-seringnya ini terjadi karhutla ya. Baik, untuk pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ada satu pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Masih di rangkaian Bangka Belitung sore, mendengar kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda terkait dengan Basarnas yang mengevakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa 2 masih berlangsung. Jadi pendengar, kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Jawa Timur pada 2 Agustus 2026. Basarnas Surabaya langsung mengerahkan KN SAR 249 Permadi beserta tim penyelamat untuk melakukan operasi pencarian dan evakuasi penumpang. Kepala Nakoda KN SAR 249 Permadi Nur Ardi mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai insiden tersebut pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan awal, kapal terbakar sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Madura. Begitu menerima informasi, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak, SROP Kalianget, dan unsur terkait lainnya. Hasil koordinasi dengan kapal Meratus Project 3 menyebutkan KMP Mutiara Santosa 2 berada di utara Pulau Buruan, Sapudi. Satu, kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar seluruhnya, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Meratus Project 3 tidak dapat merapat karena mengangkut muatan bahan mudah terbakar, di mana proses evakuasi kemudian dilakukan oleh TB Hasnur 26 yang berhasil mengevakuasi sejumlah penumpang. Di antara penumpang ada yang sempat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dua penumpang lainnya juga berhasil dievakuasi oleh kapal British Mentor. Selain KN SAR 249 Permadi, Pos SAR Sumenep turut mengerahkan RIP 01 Sumenep menuju lokasi. Sejumlah kapal lain juga berada di sekitar lokasi untuk memberikan bantuan. Nur mengatakan berdasarkan laporan sementara, kapal mengangkut sekitar 180 penumpang dan 40 awak kapal. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dilaporkan masih terdapat sekitar 40 orang berada di atas kapal dan proses evakuasi terus berlangsung. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religius kami pilihan yang ternyata akan kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Kita nanti hingga nanti kita akan dengarkan pengajian Hafiz Al-Quran yang tentunya juga dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sungai Dia dan sekitarnya ya. Jadi untuk mengawali perjumpaan kita dengan lagu-lagu religi kali ini, kami hadirkan lagu religi islami dari miliknya Tiga Semprul.

0: 1.
1: Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa

Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

Baik, mendengar dari Milenia Merpati Band Ampuni Aku yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya untuk mendengar nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi nanti kita akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang nanti akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar sekaligus juga, saya Abdul Rahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu dengan satu buah lagu religi islami pilihan kembali sebelum kami hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: 101.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih menemani Anda, pendengar, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan warta berita dari Pro 3 Radio Jakarta. Masih dengan berbagai pilihan musiknya, masih menemani suasana jelang malam Anda bersama kami di 96,4 FM. Kali ini pendengar, satu lagu lama tapi dinyanyikan ulang ya, oleh penyanyi Hanindia dan Stephen Pasaribu, dengan Selalu Untuk Selamanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih, apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di mana? 2008 itu berlaku kan batasan kita 2008 ya pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini pos itu kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau jalan aja kadang kejejek, kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
25: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
27: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen untuk hari ini, pendengar, di edisi 2 Agustus 2026 dengan judul Setia Memberitakan Kabar Baik. Dari meja tugas, ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

yang dikasih oleh Tuhan, pendengar RRI dimanapun saudara berada, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita hari ini. Sedikit waktu kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari nas dasar pembacaan kita, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menjadi orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua manusia yang membutuhkan keselamatan. Saya percaya semua manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan, dan mereka membutuhkan informasi dari kita yang sudah mengenal akan keselamatan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa RRI, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita membayangkan ketika seseorang sedang menunggu kabar penting dari sebuah rumah sakit, kabar tentang kesembuhan orang yang dikasihi. Betapa bahagianya ketika dokter keluar dan membawa kabar baik bahwa pasien telah pulih. Atau bayangkan seseorang yang sedang terjerat utang besar, lalu seorang datang membawa kabar bahwa utangnya telah dilunasi. Berita baik selalu membawa kedamaian, berita baik selalu membawa sukacita, dan berita baik selalu membawa harapan yang baru. Saudara, dari sejarah Rasul Paulus menulis surat Roma untuk menjelaskan betapa besarnya kasih dan keadilan Allah. Dalam Roma 10, Paulus menekankan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan. Namun, Paulus memberikan argumen logis secara berantai. Bagaimana orang bisa berseru jika tidak percaya? Bagaimana bisa percaya jika tidak mendengar? Bagaimana bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana ada yang memberitakan jika tidak ada yang diutus? Saudara, kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita diutus dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Saudara, pesan utama dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kesetiaan memberitakan Injil bukan sekedar tugas pendeta atau penginjil awam, melainkan panggilan mulia bagi setiap orang percaya. Kaki yang melangkah untuk membawa kabar baik adalah kaki yang indah di mata Tuhan. Saudara, kita belajar tentang poin-poin penting mengapa kita harus memberitakan kabar baik itu. Kabar yang membawa keselamatan bagi setiap manusia. Yang pertama, memberitakan kabar baik adalah tugas orang-orang yang diutus. Dalam Roma 10 ayat 15a dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Saudara, kata diutus di sini merujuk pada kesadaran bahwa kita adalah jalan atas kemauan, bukan jalan atas kemauan sendiri, melainkan kita jalan atas perintah raja di atas segala raja. Dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20, bahwa kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita. Saudara, mungkin banyak orang Kristen merasa tidak layak atau ragu untuk berbagi tentang kasih Tuhan karena merasa bukan lulusan sekolah teologi. Padahal setiap kita yang telah mengalami kebaikan dan keselamatan dalam Kristus adalah orang-orang yang telah diutus ke dalam lingkungan kita masing-masing. Di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, kemudian di sekolah, ya, bagi anak-anak sekolah maupun di lingkungan kemasyarakatan.
Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita menyadari bahwa keberadaan kita di tempat kerja atau lingkungan rumah saat ini adalah sebagai utusan Kristus untuk membawa damai dan kebenaran? Saya mau jawab ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus. Kita sudah diselamatkan, karena itu kita memberitakan keselamatan itu kepada orang lain yang pasti membutuhkan berita tentang keselamatan itu. Pemirsa RRI yang berbahagia, yang kedua, keindahan kaki pembawa berita. Saudara Paulus mengutip kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Secara fisik, kaki pahlawan atau pembawa pesan pada zaman dahulu pasti kotor, berdebu, lelah, bahkan penuh luka karena berjalan jauh melintasi padang gurun. Tetapi, mengapa Alkitab menyebutkan indah? Saudara, kaki itu menjadi indah karena estetik, bukan karena estetikanya, melainkan karena nilai pesan yang dibawanya. Pesan itu membawa keselamatan, pemulihan, dan harapan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kesetiaan kita memberitakan Injil mungkin menuntut pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang kita mengalami namanya penolakan ataupun cemoohan. Namun di mata Allah, setiap langkah pengorbanan yang kita lakukan demi membagikan kasih-Nya adalah tindakan yang sangat berharga dan indah di mata Tuhan. Dan saudara, yang ketiga, bentuk nyata kesetiaan memberitakan Injil saat ini adalah bagaimana kita setia memberitakan kabar baik di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita setia memberitakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari kita melalui hidup atau gaya hidup. Kabar baik paling efektif yang sering dibaca orang dunia bukanlah Alkitab cetak, melainkan cara hidup kita, kejujuran kita, kebaikan kita, pengampunan, dan kasih yang kita tunjukkan adalah kabar baik yang nyata yang kita bisa saksikan. Kemudian dalam perkataan dan keberanian berbagi, menjadi pendengar yang baik bagi semua yang sedang terbeban berat, serta memberikan pengharapan di dalam Kristus ketika ada kesempatan. Dan melalui dukungan dan doa, menjadi penopang bagi pelayanan penginjilan, baik secara finansial maupun doa, yang tekun bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita bisa mendoakan orang-orang yang belum percaya di dalam Kristus, supaya mereka melalui jamahan kasih daripada Tuhan, hatinya boleh terbuka, sehingga para pembaca atau para pemberita kabar baik itu menyampaikan dengan mudah dan terkomunikasi dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa RRI, pendengar RRI yang setia, panggilan memberitakan Injil adalah panggilan mulia. Tuhan tidak menuntut hasil, Tuhan tidak menuntut hasil yang instan bagi kita, melainkan kesetiaan untuk terus melangkah dan membagikan kasih-Nya. Kaki yang rela melangkah bagi Kristus meski lelah adalah kaki yang indah di hadapan Tuhan. Kalau ada tantangan dan dalam kehidupan kita, mari kita punya komitmen. Minggu ini kita memperlihatkan kasih kita di dalam melayani Tuhan, yaitu menjadi pembawa harapan, menjadi pembawa berita sukacita, menjadi pembawa berita yang memberitakan tentang kasih Kristus kepada semua orang. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa kita adalah manusia, kita adalah orang percaya, kita adalah surat Kristus yang harus memberitakan kabar baik kepada

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda pendengar Sandiwara Radio ya, untuk edisi hari ini dengan judul Check Sound di atas tanggul, produksi dari Cirebon. Satu lagu kembali kami hadirkan menemani Anda bersama Bangka Belitung Sore, dan nanti kita akan lanjutkan bersama Bangka Belitung Malam hingga jelang berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT? Digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Pendengaran masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya, terkait perkiraan harga emas pekan depan di tengah panasnya konflik geopolitik. Dengan harga emas dunia, sepekan ke depan diperkirakan masih berfluktuasi karena kondisi geopolitik yang dinamis. Pergerakan harga emas dunia akan berpengaruh pada harga logam mulia atau emas antam yang menjadi acuan. Dikatakan analisis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi, hingga harga logam mulia sepekan ke depan diperkirakan akan ditransaksikan di level support 2,41 juta rupiah per gram, sedang level resistance 2,72 juta rupiah per gram. Dan dikatakannya bahwa secara jangka pendek level support mulia 2,58 juta rupiah per gram dan level resistensinya di 2,63 juta rupiah per gram. So kan sebelumnya harga logam mulia juga bergerak fluktuatif ya, dengan kecenderungan menurun, dan selain kondisi geopolitik, faktor supply dan demand juga mempengaruhi harga emas. Di saat harga minyak naik, harga emas turun, bank-bank sentral dunia memanfaatkan untuk melakukan diversifikasi investasi. Itu mendengar informasi ya untuk Anda yang mungkin punya investasi emas ya. Jadi pekan depan harga emas memanas ya, di tengah panasnya konflik geopolitik. Yang kami kutip untuk Anda informasinya di portal berita kami di rri.co.id.

Nah, pendengar, kali ini ada informasi ya. Kita tahu bahwa fenomena El Nino sudah masuk kategori kuat ya, tapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Dan BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Jadi pendengar, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal ya, dan hujan tertinggi itu tercatat di Sumatera Barat. Dan BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation, di mana kondisi ini menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Dan tentunya juga dikatakan bahwa musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya jelang pukul 9. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita selanjutnya, Ruang Rindu. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan ini pastinya di kebersamaan kita untuk hari ini, saya Rata menemani Anda pendengar ya, bersama Pro 1 hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan biasa, seperti biasanya Ruang Rindu kita hari ini lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Nah, yang pastinya pas banget ya kalau jam-jam segini lagu-lagunya lawas, lagu-lagunya melo gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak lagu yang kalau Anda denger Anda langsung ingat seseorang? Wah, misalnya lagu kenangan lah gitu ya. Yuk, ya, itu aja tema kita untuk hari ini gitu ya. Nanti lagunya mungkin saya pengen denger lagu ini. Kalau lagu ini saya putar, saya ingatnya tentang ini-ini. Boleh cerita gitu ya pendengar ya. Nah, lagunya saya akan putarkan untuk Anda. Oke, langsung deh yang pengen gabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini nomor satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Alex.
1: Kok tahu?
0: Tahulah ya.
1: Tahu dengan nomor, tahu dengan suaranya.
0: Dari suaranya mah kalau saya.
1: Suaranya
0: itu ya. Iya, kalau nomornya saya enggak tahu, tapi kalau suaranya saya pasti tahu. Iya. Oke. Bang Alex. Lagu yang kalau oke deh, pengen denger lagu apa dan lagu itu punya kenangan apa gitu?
1: Oh, demi kau dan sebuahmu.
0: Ada kenangan tersendiri nggak lagu itu? Atau kalau putar lagu itu ingatnya sama siapa kira-kira?
1: Dulunya sama Ibu Kori.
0: Dulunya sama Ibu Kori.
1: Dulunya.
0: Oke, okay. Sekarang nggak lagi.
1: Sekarang banyak lagi nggak? Lagi lah sekarang, cuma nggak bekerja lagi. Kan jarak jauh dulu kan.
0: Jadi sekarang udah jarak dekat ya?
1: Ya.
0: Oh, jadi lebih enak dong kalau jarak dekat.
1: Kenapa?
0: Sekarang jaraknya lebih dekat maksudnya. Halo?
1: Halo.
0: Ih, kenapa ngelamun? Jadi enggak, kalau dengar lagu Demi Kau dan Si Buah Hati itu ingatnya Ibu Kori maksudnya.
1: Iya dulu.
0: Oh, jadi pernah dengar lagu ini sama-sama gitu.
1: Pernah.
0: Oh, gitu.
1: Nanti saya kasih tahu nomor lagu ini.
0: Oh, gitu.
1: Dulu tapi
0: dulu gitu ya. Oh, jadi pernah dengarlah sama-sama enggak lagunya?
1: Pernah.
0: Oh, gitu ya. Pas lagi sama-sama gitu ya. Sekarang kan masih sama-sama enggak lagi?
1: Sekarang? Lagi lah, tapi sekitar jauh sekarang.
0: Oh, jarak jauh. Oke deh, enggak apa-apa. Semoga nanti bisa dekat ya jaraknya ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagunya. Oke, lagunya udah. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya buat Ibu Kori aja.
0: Iya, oke, boleh, silakan. Terus?
1: Kang Irwan, Pak Irwan, Mbak Sri, Jul Faizar, Bung Romlan, Embera, Bude Sumi, Kang Irwan yang di Bandung.
0: Terus?
1: Bung Bin Bente.
0: Jangan nangis dong.
1: Ria jadi Belitung.
0: Oke. Okay.
1: Maria di Tuatulung. Lupa ingatan.
0: Terus?
1: Kedetep soalnya.
0: Kenapa kedetep? Kan gak ada yang lihat, cuma ada yang denger.
1: Nah, itu baiklah kalau
0: Marita. Itu aja. Oke deh kalau Bagi gitu.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Bung Jante.
0: Iya.
1: Bung Leman.
0: Oke. Okay. Udah itu aja ya.
1: Salam kompak semuanya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik. Oke.
1: Semoga semua sehat selalu.
0: Iya, makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Julia dulu ya, karena dia telpon dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Oke, kabarnya kayaknya baik. Kabarnya baik ya. Lagi nggak galau kan?
2: Enggak. Gimana ya? Mau galau? Enggak. Selalu ceria dan semangat gini.
0: Nah, itu yang saya suka. Bagusnya kayak gitu ya.
2: Iya, kita itu kan walaupun udah malam, tapi tetap semangat pagi.
0: Oh, gitu ya.
2: Iyalah, biar lebih terang matanya.
0: Oh iya, mau olahraga aja.
2: Iya, mau olahraga nih malam-malam.
0: Iya,
2: okay. Olahraga sama Mbak Reta nih.
0: Iya.
2: Cuap-cuap di radio.
0: Bener banget.
2: Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Baik. Nah, Mbak Jul, nah, punya lagu kenangan apa dan kalau dengar lagu itu ingatnya siapa? Ayo.
2: Aduh, itu sih rahasia, Mbak.
0: Gak boleh, harus buka-bukaan.
2: Malu nih.
0: Harus buka
2: ngomongnya malu.
0: Harus buka-bukaan kalau malam hari ini ya. Ingatnya apa? Ingatnya apa maksudnya? Ingatnya siapa?
2: Banyak loh.
0: Satu aja, lagunya jangan banyak-banyak.
2: Satu aja ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sih lagu Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang
2: kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
0: Asik-asik-asik.
2: Asik-asik-asik. Itu sih.
0: Oh, lagu itu.
2: Ingatnya sama sama ini Baba.
0: Apa? Baba siapa?
2: Sama Baby.
0: Oh, sama Babynya. Bebeb, bukan Baby, Bebeb itu mah.
2: Oh. Sama mantan.
0: Oh gitu, denger lagunya berdua gitu.
2: Mantan.
0: Pasti lagi di pantai, iya, denger lagu itu ya.
2: Iyalah, mana bisa main gitar kan?
0: Oh ya.
2: Beliau kan bisa main gitar. Nah, lagi terus dibawa gitarnya terus nyanyi bareng gitu sama anak-anak gitu loh.
0: Ciu-ciu ya. Aduh, serasa mau mengulang kembali gitu ya.
2: Iyalah. Rasanya itu kalau di sana tuh orangnya insecure deh semuanya. Mm-hmm. Pasti semuanya pada baperan kalau udah ngelihat kisah romansanya Julia sama si mantan gitu.
0: Oh gitu. Oh, si mantan. Iyalah. Sekarang enggak lagi gitu ya. Sekarang enggak lagi
2: gitu ya. Sekarang udah jadi musuh berat.
0: kenapa sih kalau mantan jadi akhirnya dari musuh? Jangan dong, harus jadi sahabat, harus jadi keluarga, harusnya kayak gitu.
2: Iya, sudah jadi musuh bebuyutan tuh.
0: Ya Allah, masa
2: iya
0: sih?
2: Iya, abisnya dia sukanya sama ekor-ekor.
0: Ekor-ekor, apa sih ekor-ekor?
2: Sukanya sama pelakor.
0: Oh. Oke deh, tapi udah tapi sekarang udah move on kan?
2: Udahlah, kan udah ada yang punya.
0: Kenapa ingatnya lagu itu? Kenapa enggak ingat lagu yang sama yang baru gitu?
2: Ya, kalau yang baru ini lagunya ya ini 1.2, layar HP bikin mata terpana.
0: Lagu siapa itu? Itu lagu baru berarti.
2: Jadi diri sendiri aja. Itu yang paling hebat.
0: Itu lagu siapa?
2: Lagu baru itu, mah.
0: Oh.
2: Mbak Reta enggak bakal mau.
0: Enggak boleh, besok aja itu ya lagunya.
2: Makanya.
0: Ya.
2: Dia enggak mau.
0: Besok aja lagunya, requestnya. Besok sama saya besok ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Oke deh. Kalau begitu, siap.
2: Lagu yang lain.
0: Udah, satu aja.
2: Dari SMA.
0: Udah, jangan banyak-banyak, satu aja. Nanti ada
2: satu
0: yang,
2: aja ya?
0: Iya, nanti ada yang minta banyak, bahaya ya.
2: Oh iya.
0: Pusing pala Barbie ya.
2: Bang Niko biasanya curang.
0: Kenapa?
2: Mbak Reta sukanya sama Bang Niko deh.
0: Kenapa emang curang?
2: Kalau Mbak apa? Bang Niko kalau mau minta lagu yang baru aja. Diturutin.
0: Enggak, itu kan ada apa sesuai dengan temanya, ada yang spesialnya. Kalau hari ini enggak akan diturutin, maaf ya, enggak Bang Niko, enggak Pak Irwan, enggak Julia.
2: Iya, pokoknya enggak usah diturutin ya.
0: Enggak boleh hari ini ya. No, iya. No, no, ya.
2: No, no, no.
0: Oke, baik.
2: Sebenarnya ya lagu My Heart Will Go On tuh.
0: Jadi lagunya mana, kemasraan atau My Heart Will Go On?
2: My Heart Will Go On aja deh.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Itu tuh bersama kekasih. Kekasih bayangan. Kekasih di udara.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Kekasih di udara.
0: Kekasih di udara, nggak apa-apa deh. Semoga nanti bisa menjadi kekasih
2: bisa
0: di dunia nyata ya.
2: Kopi darat.
0: Iya, benar.
2: Oke, semoga nanti bisa bertemu.
0: Amin.
2: Oke deh.
0: Salamnya buat siapa?
2: Siapa ya? Mm-mm. Pertama untuk yang spesial deh. Mm-mm. Untuk Mbak Reta,
0: makasih.
2: Yang spesial.
0: Oke, makasih banyak.
2: Terus untuk Bang Putra Sambas yang ada di Kalimantan ya. Mm-mm. Terus untuk Pak Yota, semoga saya cepat sembuh ya Pak. Mm-mm. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung, Kang Ahmad Irwan Bandung, Bude Sumi yang selalu ceria dan semangat pagi. Terus untuk ini ya, untuk Pak Romlan ya, yang ada nih Muntabak. Terus untuk Pak Ramadan dan Pak Leman. Terus untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang. Terus Yulin, Bu Rindu, Ibe Ampuy. Terus siapa ya? Untuk Bang Johan Arif, ya Suhamid. Terus untuk Bang Bang Tut, Gundal Gandil, siapa? lupa Mbak. Oh ini Mbak Ria ya yang ada di Belitung. Terus untuk Bang Jante juga, untuk Mbah Tri ya. Semoga sehat selalu, Mbah yang tersayang. Terus untuk Tobel Team ya. Untuk siapa lagi? Untuk siapa ya? Untuk Bang Niko ya, bersama Yayang Omainya, Tupai. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah, bingung nih.
0: Buat semuanya.
2: Lama-lama bisa depresi Julianya.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Retanya semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Itu sebenarnya spesial untuk sang mantan sih, tapi ya udah move on kok.
0: Iya, udah move on.
2: Yang baru kan lebih gacor.
0: Ya iya dong, harus kayak
2: iyalah.
0: Gitu ya.
2: Masanya dong.
0: Iya.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, guys.
2: Oke deh.
0: Bye.
2: Terima kasih Mbak Reta.
0: Yuk, makasih.
2: Selamat
0: ya.
2: Pagi.
0: Pagi. Oke. Okay. Ya Allah, ikut gila mas saya ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, diriku sehat sayangku. Dirimu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, diriku juga sehat, Budi.
3: Amin, yang penting saya lahir batin ya.
0: Iya,
3: Julia,
0: Budi.
3: Mu'on, ma. Jangan gak mu'on. Nanti dibetek-betek ke Budi Subi, ma.
0: Benar.
3: Yuk, kita mu'on langsung.
0: Harus move on ya.
3: Harus.
0: Oke.
3: Okay. Ngapain kenang-kenangnya lama ya, enggak?
0: Iya, tapi gak apa-apa. Kenangan itu apa ya, bisa menjadi cerita indah, tapi bisa juga sih cerita yang membosankan gitu ya. Tapi kalau Budi gimana nih, ada gak lagu kenangan, dan kalau didengar lagu itu ingatnya siapa kira-kira? Kenangan yang indah aja sih. Jangan yang gak indah.
3: Aku sama suami lah intinya kan.
0: Iya. Oh ada lagu kenangan ya.
3: Punya lagu kenangan sepiring berdua, tapi itu judul lagunya.
0: Oh dangdut ya.
3: Dangdut ya, tapi enggak
0: iya.
3: Ada lagu lawas itu.
0: Sepiring berdua, siapa nyanyiin
3: sepiring berdua itu dari Ida Laila.
0: Oh Ida Laila. Waduh lagu tahun berapa itu mah, 70-an ya.
3: Iya udah lama.
0: Oh.
3: Tapi aku maunya lagunya anu aja lah, Pusara Cinta dari Rahmat Kartolo ya.
0: Pusara Cinta. Gas, gas, gas, gas, gas.
3: Iya,
0: oke.
3: Itu kan lagu kenangan sama suami ya enggak. Kalau yang sepil berdua tadi ceritanya kan. Tapi kalau nonton filmnya Pusara Cinta dulu ya, Rahmat Kartolo sama Citra Dewi yang main kan. Dia kan sering nonton berdua tuh sama suami. Jadi sekarang udah jadi tinggal Pusara ya enggak.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Berapa puluh tahun Budi?
3: 43 tahun hidup
0: Masya
3: bersama.
0: Masya Allah, 43 tahun
3: udah
0: ya.
3: Udah 34 tahun.
0: Luar dalamnya udah tahu banget gitu ya, Bunda ya.
3: Iya, baik buruknya. Iya. Alhamdulillah dia orangnya baik.
0: Iya, benar.
3: Gak pernah neko-neko, gak pernah nyolong. Alhamdulillah deh.
0: Waduh.
3: Punya suami sejati, setia.
0: 43 tahun lama kali berarti ya, Bunda. Menikahnya umur berapa tuh, Bunda?
3: Umur 22.
0: Oh, 22. Udah pas lah.
3: Iya, sekarang kan aku udah 68.
0: Hah, 68 sekarang?
3: Iya. Agustus.
0: Serius?
3: Ini ulang tahun aku ya ke 68, tanggal 18 Agustus ini.
0: Wow.
3: 68 tahun udah nenek-nenek aku.
0: Iya, tapi suaranya masih semangat kali ya, Bunda ya.
3: Suaranya cakep, masih mulus kayak gadis. Kak Irwan juga tergiur, ayo bro gabung.
0: Eh, udah nelpon dari tadi loh di telepon WA tapi belum tak angkat.
3: Ya, kak angkat, aku nelpon dia tadi kundangan dia aja.
0: Oh gitu.
3: Aku kan mau bilang, ayo bro. Jadi gak ngadalin Mbak Reta sama Mbak Dur.
0: Aduh.
3: Okay. Gak kegiatan aku ya gak.
0: Iya.
3: Jepang jodoh katanya tahun depan mau ke Pangkal Pinang.
0: Oh gitu.
3: Awas Umat. Ayo.
0: Iya. Awas lo ya, jangan main kadal. Eh, main kadal.
3: Kalau kadal di
0: jalan. Oke deh Bunda, jadi lagunya Pusara Cinta ya.
3: Pusara Cinta dari Rahmat Ketolo ya.
0: Baik. Lagunya buat siapa Bunda?
3: Spesial berkah Ahmad Irman di Bandung Timur. Semoga sehat selalu sama keluarga di sana ya, sama anak dan cucu
0: pasir aku
3: ya.
0: Amin.
3: Buat Julia tadi sama Putra Samba, semoga sukses bahagia selalu Julia. Jangan ada bahagia-bahagia tetap beten. Buat Mbak Triyono katanya lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak.
0: Terus.
3: Buat Ibu Kori dan Mbak Alek, ini Duda merana, jangan merana-merana, tato nangis, jangan ngamat. Mbak Bunda Rindu, Bunda Rindu diampu ya,
0: ya
3: Mbak Bang Irwan di Air Kantung ya, Mbak Bang Reza, Bang John Arif ya, Mbak Berlin juga di Pangkal Pinang, ada Yulin, ada Bang Panji ya di Pasger. Babang Leman di Tanggamus, Mbak Jente di Belitung Timur, ya Ria juga di Belitung. Bang Topan kita ya yang di Belitung. Semoga sehat selalu Bang Topan. Bu di Sungai kangen suara kamu. Buat siapa lagi nih? Babang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku ya. Bang Jais di Riau, Bang Zulfaiza di Sengir, ya suami di Puput. Pak Brahim 86 menyala abangku yuk gabung. Buat Bang Romla di Muntabak ya. Buat itu siapa lagi nih? Atau Dahlan ya di Bangka Barat. Bang Yokta juga, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Ada Bapak apa di Bangka Barat ini? Pak Yokam ya. Yokam kalau udah salah.
0: Yoga.
3: Yokam ya.
0: Bukan Yokam. Yota, Pak Yota.
3: Bukan Pak Yota, satu lagi Pak Yokam.
0: Oh, ada lagi ya?
3: Ada, pendatang baru dari itu. Ya, Sumi, dia orang Jebus juga nih Pak Yokam. Aku tinggal di Jebusnya di Ekuang. Ekuang Jebus. Nah, ini orang Jebus asli nih. Ayo ketemu kita. Katanya mau pacaran sama aku, tapi sayang aku udah punya Kang Irwan. Sorry ya. Oke, buat semua suara, salam saya lahir batin buat semuanya ya. Mbak Mareta sama bertugas, selamat cuak-cuak ya. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Yep,
3: semoga sehat selalu bersama suami dan anak-anak ya Mbak Reta.
0: Iya, makasih ya.
3: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Oke. Okay.
3: Bode Sumi dari Parit Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Terima kasih, Bude.
3: Assalamualaikum. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya, makasih ya, Bude. Lupa ya.
3: Salam Bu Ambera sama Aniko dan Anu tadi apa si penakut itu Nur Hadi ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bude, makasih banyak. Ada Pak Ahmad Irwan di belakang Bude Sumi ya. Halo, ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berugi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
4: Kabarnya ini tadi teh ngantuk, nggak kuat, aduh.
0: Terus?
4: Sampai Bunda Sumi nelfon dia pas diangkat diputus.
0: Oh.
4: Nyata, waduh, Mbak Reta ceng seriat yang siar, jadi ngantuk jadi nggak ada, soalnya Mbak Reta yang siaran gitu, kan. Jadi
0: iya.
4: Membawa hati yang bahagia itu kan.
0: Ya Allah.
4: Soalnya
0: dikadalin nih Bude, gue dikadalin Bude.
4: Ban, ya, ban beribu-ribu cina pasar yang antik, hanya satu yang aku bu, yang hanya satu yang aku buka beribu-ribu penyari antik hanya Barreta yang aku suka.
0: Asing, ya Allah, maaf ya, saya udah nggak kemakan tuh gombalnya ya.
4: Dikadalin.
0: Oke, okay, Pak Manirwan, ada lagu kenangan dan kalau diputar lagu itu jadi ingat apa gitu? Ayo ingat siapa? Ayo, pasti banyak ini.
4: Ya,
0: tapi satu aja yang membekas aja, satu aja, jangan banyak-banyak ya.
4: Ya, kalau diputar lagu itu kadang-kadang ingat waktu kita ketemu, waktu kita misalkan berbarengan makan di sini bareng-bareng gitu kan, itu paling ya ingat kan.
0: Oh, siapa tuh?
4: Ngajak.
0: Yang nomor berapa? Ya, ya.
4: Nomor berapa?
0: Yang nomor berapanya?
4: Kayaknya yang dari yang pertama sampai yang terakhir aja.
0: Oh, yang terakhir.
4: Ya, iya gitu aja. Oh. Jadi tapi sampai saat ini Barreta masih ada juga kan. Kalau di situ nama Irwan di satu RT ada dua gitu kan. Ada nama Irwan deh kan. Kalaunya teh Bang Akang kan Kang Irwan itu, Kang Irwan yang mana ya, Kang Irwan si Raja Gombal atau Kang Irwan itu masih malak. Aduh ya Allah, sehingga itu kan. Bahkan sudah tidak lagi tidak suka bergombal, sama suka juga merayu itu aja.
0: Gitu ya.
4: Itu Barreta ya. Okay. Jadi gimana kenangan pasti ada itu kan. Itu lagu, diantaranya ya.
0: Jadi lagunya apa nih?
4: Sunyi Bimbo.
0: Oh, Bimbo. Sunyi Bimbo.
4: Dingin semakin dingin, sunyi semakin sunyi, dingin semakin mencekam. Yang biasanya kama indram tentang oh sunyi, cenah gitu. Sesuai dengan malam ini lagi sunyi itu kan. Tapi hatiku mah enggak sunyi, cuman cuaca yang suci Barreta kan.
0: Oh iya.
4: Karena udah masuk bisa di ruang rindu. Bisa ngobrol sama Barreta, jadi semakin hangat hatiku tuh kan. Kadal. Dikadalin.
0: Oke deh, baik. Jadi lagunya tadi sunyi ya?
4: Sunyi Bimbo ya. Ini sesuaikan dengan suasana itu, suasana Mbak ini lagi sunyi, tapi hati jiwa mah enggak sunyi itu aja.
0: Iya, benar. Kita enggak boleh sunyi-sunyi ya.
4: Ya iya.
0: Sunyi ya dari Bimbo ya. Oke okay deh.
4: Saya anak Barreta tuh udah baru naik kelas 12 ya.
0: Iya.
4: Kalau anak saya baru lulus SMK langsung Barreta dibutuhkan oleh perusahaan ya, setem udah seminggu kerja. Tapi katanya pamu sambil kuliah ya silahkan aja, pokoknya mau sambil kuliah terserah, cuman mau sampai SMK aja yang membiayai, udah gitu mah terserah mandiri masing-masing dengan
0: Oke deh gitu. Baik,
4: berarti anak Barreta di bawah 1 tahun kayak dengan anak saya yang sekarang udah yang baru lulus SMK itu kan.
0: Iya,
4: saya ngurus-ngurusin itu kesini, ibu nama cuek, gimana enggak juga, gimana enggak apa-apa, jadi biar ustadz saya silahkan jangan datang lagi kesini, itu kan saya diusir langsung.
0: Baik, salamnya buat siapa Bapak?
4: Barusan buat Bude Sumi ya, selalu ceria tuh kan. Ada juga buat ya, Mbak Yulia udah masuk ya. Oh, Mbak Yulia teh sama juga ya, single parent. Jadi ada berapa Barreta ya pendengar yang single parent dan duda parent, kayaknya banyak yang single parent.
0: Wah, saya nggak tahu kalau itu mah ya.
4: Ya mungkin kok seimbang kayaknya kan gitu. Kemarin juga buat Bang Jul Paijar udah masuk belum, Bang Irwan. Ada juga bahasa Bang Jante Pang Ramlan, ada juga Bapak Ajadin. Kemudian ada juga Pak Ramadan, Bang Lema, Ibu Kori, Bang Alek, Bang Niko. Sah, semuanya aja. Pokoknya Mbak Barreta udah di copy aja sama Bude Sumi tadi kan, atau sama Mbak Yulia kan.
0: Baik, seperti itu ya. Siap. Oke, okay, ya, ya. Kalau begitu.
4: Dari jari dari Tanah Abang tuh kan.
0: Cakep.
4: Buah pinang bikin jamu. Ku cari-cari di Kota Sabang, di Pangkal Pinang tidak ketemu.
0: Oke, okay, baik. Ketemunya nanti ya. Makasih,
4: Barreta, yuk.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, yang ingin gabung boleh ya. Saya terima kembali sebelum saya dirikan lagu di kebersamaan kita untuk hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo Maria, apa kabar? Maria.
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah makan belum? Belum.
1: Udah
0: yang keberapa kali makannya?
1: Tiga.
0: Oke deh, Maria.
1: Ya.
0: Ada hujan di sana hari ini?
1: Ada hujan.
0: Enggak ada.
1: Panas tadinya.
0: Tadi siang panas maksudnya.
1: Iya, siang tadi panas.
0: Gitu.
1: Anginnya kencang. Iya.
0: Gitu. Oke deh.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Anginnya kencang, Mbak.
0: Panas, anginnya kenceng, tapi enak ya. Gitu ya.
1: Mbak Reta udah makan belum?
0: Belum, baru mau makan abis ini. Mau putar lagu abis itu makan.
1: Wah, katanya gak boleh makan malam.
0: Enggak, soalnya tadi makan terakhir saya itu jam berapa ya? Jam 2, jadi lapar bawaannya gitu.
1: Jam 2 siang makannya.
0: Iya, makan terakhir, sampai sekarang belum makan. Kepala
1: sama dong dengan Maria.
0: Kepala udah mulai cenut-cenut. Iya, gitu.
1: Apa ini lambungnya udah mulai naik.
0: Iya, itu takutnya kayak gitu, lambungnya udah mulai naik ya. Bahaya kalau lambungnya udah mulai naik.
1: Jaga
0: ya.
1: Jaga pola makan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Apa sih temanya?
0: Temanya?
1: Iya.
0: Punya lagu kenangan gak? Dan kalau lagu itu diputer, ingatnya siapa? Yo.
1: Ini dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals?
1: Ya, yang ini judulnya Izinkan Aku Menyayangimu.
0: Oh, Izinkan Aku Menyayangimu.
1: Ya.
0: Oh gitu, itu lagu.
1: Ada kenangan di situ, Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Ya,
0: tapi itu lagu baru, bukan lagu lama. Itu 2000-an ke atas.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Enggak boleh, hari ini enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh ya.
0: Iya, hari ini enggak boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Ganti cepat lagu lah, lagunya apa?
1: Oh, kalau enggak boleh tuh, ini aja deh.
0: Yang mana?
1: Apa ya, aduh. Ini.
0: Yang mana?
1: Kisah kasih
0: yang itu ya?
1: Di sekolah.
0: Terus?
1: Lagu itu, Mbak.
0: Iya lagu itu.
1: Ada kenangan dulunya. Iya.
0: Gitu.
1: Waktu SMP? Sama seseorang dulunya.
0: Yes.
1: Tapi enggak jadi.
0: Oh, bubar. SMP mah kisah monyet, cinta monyet.
1: Iya, dulu masih kecil.
0: Ya iyalah.
1: Cinta monyet.
0: Kasihan ya disebut cinta monyet ya SMP, padahal bukan monyet ya.
1: Bukan cinta
0: manusia. Oke deh, kalau gitu siap. Lagunya buat siapa nih, Maria?
1: Maria enggak lagu itu, Dak.
0: Terus lagu apa maunya? Ya Allah, katanya ada kenangan lagu itu. Harusnya lagu itu.
1: Lagu yang tadi, Mbak, dari Iwan Fals tadi.
0: Enggak boleh, Iwan Falsnya udah nyanyi soalnya. Iya, makanya harus diganti.
1: Ini aja deh.
0: Apa?
1: Penyanyinya Sultan, judul lagunya.
0: Sultan.
1: Apa judul lagunya ya?
0: Oh, Sultan Mencari Alasan. Bukan. Cincin di tangan. Terpaksa aku lakukan, cinta di mana kini? Cinta berpisah di ujung jalan.
1: Ini enggak enak tuh.
0: Berpisah di ujung jalan.
1: Apa judulnya ya?
0: Mencari Alasan.
1: Bukan.
0: Terpaksa aku lakukan.
1: Oh, yang lain aja deh, Mbak. Susah mencari judulnya. Dari Rosa nggak boleh ya?
0: Ih, nyari gara-gara lo ya. Rosa boleh, Nada-nada Cinta. Itu lagu yang lamanya.
1: Oh.
0: Nada-nada Cinta. Itu mau?
1: Nggak jadi gara-gara kali ini. Yang ini aja deh.
0: Yang mana?
1: Bingung mbak, nyari lagu-lagunya enak semua.
0: Nah, makanya satu aja. Yang paling enak.
1: Apa ya?
0: Nada-nada Cinta, bagus itu nggak lagunya. Mau, Kisah Kasih di Sekolah, cepetan. Itu Pak Yota udah telepon, sabar ya Pak Yota. Emang ya, kalau Maria telepon kayak gini, lagunya pusing yang masih mikir-mikir dia ya. Lagu yang mana?
1: Dari mana ya?
0: Dari tadi.
1: Oh, ini ada deh.
0: Dari tadi.
1: Bukan Rodon, lagu apa ya? Oh, ini aja deh. Dina Mariana aja deh.
0: Yang mana Dina Mariananya?
1: Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu. Gimana lagunya?
1: Spesial lagunya buat yang disengir.
0: Oh, ih, kalau makan ingat kamu gitu ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kalau mau tidur ingat kamu.
0: Ya ampun, lagunya ingat
1: salam
0: kamu.
1: Salam ya Mbak.
0: Yo, salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Irwan, Mbak Indu, Bang Niko, Julia, Bu Kori, Bang Alek, Budi Sumi, Pak Ahmad Irwan tadi ya.
0: Ya.
1: Mbak Rindu. Pak Yota. Pak Puji, Bang Panji, Bang Juan, Bang Ramadan, Bang Leman, Mbak Ria juga ya, Bang Jante, Amar Wardi ya juga ya, udah lama nggak gabung, Putra Sambas juga ya, salam kenal. Ya buat semua aja deh Mbak.
0: Buat semua ya.
1: Yang di belakang ya Mbak ya.
0: Iya, makasih banyak ya. Sehat selalu Maria ya.
1: Buat Mbak Retanya pulang hati-hati ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Dadah Mbak
0: Retanya. Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, saya kan Pak Yota. Sebenarnya semua lagu ya, saya makan maksudnya kayak gitu enggak apa-apa deh. Halo, Ruang Rindu.
2: Bang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Maria.
0: Apanya?
2: Terima kasih Maria.
0: Kok
2: kan dia sudah keluar kan?
0: Keluar dari mana? Udah selesai nelpon maksudnya. Memang dasar ya. Oke. Baik, apa kabar Pak Yota? Namanya bagus ya Pak Yota. Emang nama panjangnya siapa nih kalau boleh tahu Pak Yota?
2: Nama panjangnya
0: Yota Naba.
2: Dekat lah Mbak. Tojuta.
0: Oh, Juta. Keren namanya. Yota ini kayak nama-nama orang Jepang gitu ya.
2: Memang jujur aja lahir di mobil dulu.
0: Oh.
2: Benar.
0: Tonya dibuang berarti gitu ya.
2: Itu pendekatan.
0: Jadi namanya merek mobil ya.
2: memang merek mobil loh.
0: Oh serius, emang kayak gitu?
2: Serius bener lah. Zaman mobil ambulan nih Mbak. Zaman dulu mobil TTB ini kan UPTB. Lahir di jalan kan. Jadi kata bidan yang orang Bali itu kasih nama mobil atau ngapa lah kan. Aku juga agak bayi.
0: Oh gitu ya Allah. Tapi namanya bagus loh Pak, serius. Bagus namanya.
2: Jadi lah sama lah kan.
0: Bagus namanya, bagus kok. Keren namanya Yota. Oh ternyata Toyota ya.
2: Kan namanya benarnya Tojuta.
0: Oh Tojuta.
2: Kalau nama KTP kan.
0: Oh gitu. Oke deh baik. Pak Yota punya lagu kenangan gak? Dan kalau dengar lagu itu ingatnya sama siapa gitu? Kenangannya apa gitu? Boleh dong cerita spill.
2: Adalah waktu lagi masa-masa muda, masa-masa SMA lah. SMA lagu anu nih yang sering ku gumam-gumam dari Tommy Jitisa tuh yang suratan kan.
0: Gimana lagunya Pak Suratan itu, Pak?

0: Asik. Ayang tuh kan.
1: Suaranya bagus loh nyanyi. Sering sering ini sering nyanyi nih kayaknya ya.
0: Oh, sering ikut-ikut karaoke nih, Mbak.
1: Oh, masa
0: di
1: sih?
0: Sekitar sini. Sering, sering.
1: Oh, menang. Berarti 17 Agustusan biasanya ada karaokean tuh.
0: Ada biasa, Mbak.
1: Ada biasanya. Oh, gitu.
0: Jujur aja, Mbak. Misalkan orang-orang muda, kadang-kadang ku biarlah tua pun sampai 10 kupon, Bu, aku.
1: Masa sih?
0: Benar.
1: Oh,
0: Tapi kalau di
1: keren.
0: daerah kami ini kan misalnya hadiah sebenarnya sering. Cuma kupon.
1: Oh, kupon.
0: Biar kita letih-letih nyanyi, tidak dapat hadiah, tidak masalah kan?
1: Ya, yang penting kan meramaikan, menyalurkan bakatnya, Pak ya. Menyalurkan bakat yang terpendam gitu kan. Oh, keren. Oke deh, kalau gitu boleh deh. Jadi hari ini lagunya itu ya, kenangannya pas karaoke gitu.
0: Bukan ya, kalau lagu yang itu biji pisah ini kenangan waktu muda dulu kan.
1: Waktu lagi muda dulu. Oh.
0: Pas pertama ngulang cewek kisah kan.
1: Oh, asik. Terus? Terus?
0: Enak di pertama tuh lah istilah kan, tapi cewek juga gak enak ujung-ujung dengan diri, cuma benar-benar.
1: Oh
0: Cuma
1: gitu.
0: bertepuk sebelah tangan.
1: Oh ya Allah, nggak bisa lah bertepuk sebelah tangan.
0: Entah tuh lah, tapi ku macam nih maksudku kan, kena lagu tuh lah nyerap dalamku lah, selama selama tidak ketemu lagi kan. Kadang-kadang ku dari daerah kami ini ke Jebus Pari kan, tuh sejalan-jalan tuh ku ingat dalam helm tuh bergumam lagu-lagu tuh terus.
1: Oh gitu ya. Jadi kalau kalau dengar lagu itu jadi ingetnya yang satu itu gitu ya. Jadi kalau saya putar lagu itu nanti flashback dong, inget lagi ya.
0: Ku tahu ini Om Malik sering minta lagu tuh, malah aku terkejut, ingin juga lah kan.
1: Oke deh, udah deh, jadi lagu itu aja ya hari ini ya.
0: Oke.
1: Baik, saya simpan lagunya, saya program. Boleh deh lagunya buat siapa?
0: Buat semua kawan-kawan satu frekuensi deh lah, selamat malam aja, istirahat. Buat Mbak Rita, sekeluarga sehat selalu, juga kabar kerja.
1: Baik, siap deh kalau gitu. Udah salamnya.
0: Sudah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Yota, makasih ya Pak Yota ya. Oke, makasih buat Pak Yota, dagung bersama kita pendengar di Ruang Rindu. Kita break dulu, kita ke lagu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar unggahan di medsos yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kemenhaj melalui akun IG-nya @kemenhaj.ri di mana dalam unggahannya Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang berada di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj belum membuka pengumuman secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia. Jadi pendengar, Kementerian Haji dan Umroh buka pendaftaran petugas haji 2027 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 masih di program Ruang Rindu. Saya tunaikan WA dulu ya, pendengar ya. Saya bagi-bagi yang sudah kirim WA. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kita di WA-nya. Ada siapa saja? Yang pertama ada Bang Reza Gustian, ini dari Kota Pangkal Pinang. Malam Mbak, lagunya dari Utha Likumahua. Judulnya Esok Kan Pasti Ada. Apa nih? Esok Kan Pasti Ada. Intinya lagu ini banyak kenangan, Mbak. Salam Bungkus Habis dari Reza di Pangkal Pinang. Baik, terima kasih untuk Reza di Pangkal Pinang ya, yang udah gabung bersama kita, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, kita lanjut untuk pendengar berikutnya melalui WA. Ada siapa? Ada Bang Ramadan. Halo Bang Ramadan. Apa nih? Selamat malam Mbak Reta yang sedang bertugas di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Moga selalu diberkati Allah SWT di setiap aktivitasnya sehari-hari. Amin. Dari Ramadan di Sorong. Mbak Reta, saya request lagu dari Cos Plus yang direcycle dengan irama jazz and reggae, judulnya Cincin. Seperti yang saya kirim ya, kalau saya teringat pada hari pernikahan, tentang para tamu undangan yang hadir, keluarga besar pada kumpul, ramainya pesta dan sebagainya. Terus lagu ini judul juga sekaligus sebagai pengingat untuk setia mengabdi. Salamnya untuk yang barusan udah masuk, ada Bang Alex, Mbak Julia, Budi Sumi dan semua pendengar aja yang masuk bergabung dan juga mendengarkan. Buat Mbak Retanya, terima kasih. Oke, baik, ditunggu lagu Cincinnya. Nanti kita akan hadirkan buat Bang Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Ya, baik, kita lanjut ke WA berikutnya. Ada siapa lagi? Saya harus bacakan WA-nya dulu ya pendengar ya. Teleponnya jadi saya tutup dulu, mohon maaf. Mbak Julia. Bude Sumi bikin gemes. Semangat pagi Bude Sumi. Bukan dikadalin tapi krokodil. Bener enggak? Bener banget ya Julia. Ya, makasih. Ada Pak Yota udah, Mbak Ria di Belitung. Terima kasih. Nanti telepon ya atau WA boleh. Ada Bang Juan Arif nih. Mbak Reta kangen dirimu. Iya sama. Kita kangen semua sama pendengar ya. Katanya malas flashback masa lalu, cukup mengenang Mbak Reta aja biar semangat. Asik. Aduh ini udah nih, krokodil juga nih. Apa kadal nih ya. Katanya kondisinya kurang sehat, belum ada nafsu makan. Aduh, moga cepat sehat ya Bang Juan ya. Salam buat Maria, Bang Yota, Budi Sumi, Pak Irwan, Bu Kori, Mbak Tri, Pak Ramadan, Bang Leman. Lagunya Simponi Rindu dari Meriam Belina. Spesialnya buat Mbak Reta deh, saya bagi selalu, amin. Tadinya mau nelpon tapi telat, jadi wes lah. Oke, gak apa-apa. Boleh sedikit puisi? Saya ambil suara dulu ya, tes. Biasanya kau berada di bangku belakang, sedikit demi sedikit kamu mulai tak tampak, hanya desiran bayu menyapu saung tempat berteduh kita, merobek langit-langit dan jendela atap rumah kita. Saat ku peluk dan katakan cinta, kini puing belumur debu, cincin kemuning disulap penyihir hingga bermuram durja. Tak terasa sayup langkahku mengikuti kemana arah suaramu, sampai kopi dan goreng pisang hangat jadi beku. Ini puitis ini ya, puitis banget. Oke deh, lagunya ditunggu ya, itu udah semua ya, berarti WA ya. Buat yang pengen gabung, saya masih ajak Anda bergabung 94301 08 11 71 79 301. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Boleh Sumi tadi udah lengkap Mbak Reta.
0: Apanya yang gak lengkap?
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Beda deh Ruang Rindunya.
0: Masa sih, serius?
1: Iya, tadi saya dengar.
0: Oh gitu, salah dong saya ya.
1: Kalau saya lengkap kan?
0: Iya, oke, kalau Pak
1: saya memang agak benar.
0: Aduh iya deh. Bude gak lengkap tuh kata Bang.
1: Iya.
0: Kata Bang siapa? Kata Bang Zul ya, gak lengkap. Katanya harus lengkap ya Bang Zul ya.
1: Iya, kena juga dikadalin.
0: Iya gak apa-apa, saya dikadalin semua hari ini sama Bang John Arif sama Pak Ahmad Irwan gitu ya. Oke.
1: Tadi yang nelpon dari Mbak Reta ya, ada cinta monyetnya Mbak Reta ya.
0: Iya. Oh, cinta monyet gitu ya.
1: Cintanya hilang tinggal monyetnya Mbak Reta.
0: Ayo.
1: Mbak Reta katanya lambungnya naik Mbak Reta ya.
0: Lambung siapa yang naik?
1: Iya tadi itu
0: asam lambung, aduh.
1: Iya, dia gue lambungnya naik. Kalau dia tidak punya lambung Mbak Reta, yang dulu kan pernah Daniel pun dia tidak punya lambung.
0: Tidak punya lambung ya.
1: Bangsa apa yang dikirim, bangsa kecoa, bangsa apa ini, bangsa kodok kali ya.
0: Gak ada lambungnya ya.
1: Bingung kalau saya dengar Daniel pun Mbak Reta.
0: Oh gitu ya.
1: Cari pagunya susah banget ya.
0: Iya ya Allah, tapi enggak apa-apa. Ya, aduh. Aduh. Oke. Okay.
1: Khusus untuk saya Mbak Reta ya.
0: Enggak ada apa, khusus untuk
1: Bapak. Punya khusus buat saya di Sengir katanya.
0: Oh iya benar. Spesial loh.
1: Terima kasih lah spesial ini.
0: Ya. Spesial loh lagunya.
1: Iya, itulah.
0: Spesial lagi ya lagunya ya ampun. Bahagia ya. Dong harusnya ya.
1: Iya, luar biasa ini. Luar biasa.
0: Ingat kamu kayak lagunya ya.
1: Itulah Mbak Reta ya. Dari dulu Mbak Reta ya, saya bilang Mbak Reta. Yang namanya Zulfaizan ini rambut lah putih, hitam putih, banyak yang putih ya. Gigi lah ompong saya bilang. Anak aja ya, jadi anak ya saya bilang. Gak mau gitu ya. Mau ini pacaran aja
0: gitu. Oh gitu.
1: Pacaran. Oh iya jadilah saya bilang kan. Jadilah.
0: Tapi kayaknya terkesan terpaksa banget gitu ya.
1: Iya, kalau saya enggak rugi saya bilang kan. Kayang ini, kayang musibah saya bilang.
0: Iya benar. Benar Maria, jangan mau deh Maria, udah tuwir. Iya. Iya, udah ada cucu lagi ya. Iya. Iya, udah ada cucu. Bentar lagi ada cicit loh.
1: Iya.
0: Benar enggak?
1: Kecil
0: masih
1: cucunya.
0: Kecil lanjut nanti ada cicit lagi. Aduh, jangan deh Maria, cari yang lain aja ya.
1: Om Mbak Reta. Nikahnya kelewat lama dulu.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak apa-apa lah ya, enggak.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Oke deh, baik. Jadi ada lagu kenangan apa nih, Pak Bang Zul?
1: Ada Mbak Reta, lagu ini, lagu Ebit Gade itu Mbak Reta.
0: Ebit Gade, yang mana tuh Ebitnya?
1: Vol 2, ya itu. Kalau dulu tipnya tip recorder tuh Mbak Reta.
0: Iya, pakai kaset masih ya.
1: Ya tahun 80-an tuh lagi buat ini patung yang ada di sengaja lihat Mbak Reta.
0: Patung yang mana tuh?
1: Yang 3 tuh yang di depan Gedung Veteran tuh, yang di Simpang 3 tuh.
0: Oh iya, tahu.
1: Bekongnya besi, ada ceweknya juga di situ Mbak Reta dulu. Rebus ubi enak Mbak, enak bener Mbak Reta, makan rebus ubi waktu itu lah enaknya.
0: Paling enak ya, karena ada ceweknya ya. Mungkin ya.
1: Ya mungkin ya, dah. Dia juga yang ikut ngerebusin ya,
0: dah. Ubinya itu enggak enak, suasananya bikin enak.
1: Iya kali ya.
0: Kok iya, kok bener.
1: Ubi enggak enak lagi ya, dah. Kok beda sih
0: bilangnya. Di rumah yang ngerebusin beda.
1: Iya.
0: Ih, dengerin nanti ya. Maaf ya Bu ya, bercanda Bu. Jangan marah Ibu ya.
1: Lagi tidur, saya bikin pondok di depannya Mbak Reta.
0: Oh, udah tidur. Ih, tau-taunya buka RRI loh. Iya. Baru loh.
1: Ada lagu yang saya ini Mbak Reta ya.
0: Lagunya siapa?
1: Apa judulnya? Ingin berjalan berdua denganmu kekasih.
0: Iya siapa lewat nyanyiin?
1: Malam setelah usai rinai gerimis. Oh Ebit Gade itu nyanyi Mbak Reta.
0: Judulnya apa?
1: Rinai Mbak Reta ya.
0: Rinai.
1: Iya.
0: Yakin Rinai?
1: Iya.
0: Kayaknya sama-sama Maria nih kalau lagu gak tahu judulnya ini ya.
1: Iya mengatakan dia gak
0: sendiri. Kita juga gak ada. Ebit Rinai berarti ya.
1: Ya.
0: Oke, saya coba cari Ebit Rinainya ya.
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Nah, salamnya buat Maria tadi ya.
0: Khususlah
1: spesial Mbak Reta ya buat ya.
0: Judulnya untuk muka kasih ya?
1: Bukan Rinai, Rinai Gerimis Mbak Reta.
0: Gak ada Rinai Gerimis.
1: Iya, basing lah Mbak Reta satu aja. Lah.
0: Ini kayaknya sairnya yang Rinai, judulnya untuk muka kasih.
1: Iya lah.
0: Kebiasaan deh, sama kayak Maria deh ya.
1: Iya, ngatain dia tadi.
0: Iya.
1: Bukan mah. Salam-salam Mbak Reta ya.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: buat anu Bung Yota tadi, hati-hati lo Bung Yota, jangan naik-naik lah. Kita umur-umur segini nih kalau naik-naik ya udah kuat lagi, tangan kita udah kuat lagi, mungkin pikiran kita juga udah belayang kemana-mana ya. Enggak?
0: Terus sembuhnya lama lo biasanya kalau usianya udah ini.
1: Iya itulah.
0: Ya enggak.
1: Mudah-mudahan cepat sehat lah ya. Saya doakan juga yang mudah-mudahan cepat sehat lah.
0: Amin.
1: Nah, terus buat siapa itu, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Bung Jante, buat Maria, buat Kang Irwan tadi di Bandung Timur, buat Pak Irwan, buat Abah Beltim, buat Mbah Triyono juga, buat Bule Tumi, buat Julia, buat Mbak Rindu. Mbak Rindu mana ya, udah muncul-muncul lagi.
0: Iya, udah lama gak gabung ya.
1: Iya, buat Suhamid, buat Pak Azadin, Johan Arif, buat ini Sergio Yohanes, buat Mas Panji, Embera juga lah, sembuh mungkin Embera ya.
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum, waktu itu nelpon belum.
1: Sakit gajah tuh Mbak Rita, lama.
0: Ya. Sakit apa gajah? Ih, sakit leher. Iya, sakit leher.
1: Ya, buat Bung Rambe juga. Buat anu sahabat tuh putra ini, putra Banten ya. Buat buat semuanya lah Mbak Reta ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat lah.
0: Amin, amin, amin.
1: Baretanya juga bersama keluarganya juga mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan lah oleh Allah ya.
0: Amin ya Allah, makasih banyak Bapak doanya.
1: Bareta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Zul Faizar dagang bersama kita juga malam hari ini. Lagunya apa tadi? Itu kan saya lupa. Rinai. Bukan Rinai lagunya, judulnya Untukmu Kekasih dari Ebit Gade ya. Baik pendengar, masih ingin gabung bersama saya ke lagu dulu deh ya. Aduh banyak nih lagunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu saya harus hadirkan. Oke deh, satu penelpon lagi karena udah masuk ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, salam rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Aduh siapa ya?
2: Nah, jangan kita teka-teki langsung saja Mbak Reta.
0: Iya, dengan siapa ini? Atau Zahlan. Tumben belum tidur Toh Zahlan.
2: Wah, Mbak Reta kalau radio sudah lihat RI sini tiap malam Mbak Reta, tapi enggak
0: gabung ya. Gabung. Oh, tapi mantau terus. Oke, alhamdulillah.
2: Yang tadi kan itu kan saya kan live streaming ini Mbak Reta, jadi kan agak delay, jadi kan
0: Mbak
2: saya menyambut dengan erat ya Mbak Reta ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Itu kan saya lihat profilnya, yang ke Mbak Reta itu siapa Mbak Reta?
0: Enggak tahu saya, siapa itu ya?
2: Ya enggak tahu.
0: Enggak tahu. Saya siapa itu?
2: Enggak tahu.
0: Kalau saya Reta, kalau saya Reta Kurniawan namanya.
2: Oh, Reta Kurniawan.
0: Heeh.
2: Oke lah. Yang My Room tuh Mbak Reta?
0: My Room? Yang mana ya My Room ya?
2: Ya, My Room. Ngapa gitu room?
0: Yang di Perempat.
2: Iya.
0: Oh iya. Kenapa? Kenapa? Suka denger My Room?
2: Ya supaya jangan saja penasaran kan.
0: Oh suka ya denger sama My sama Rom itu ya?
2: Suka, yang Bang Hudin juga suka.
0: Oh gitu ya. Iya. Kalau My itu Mbak Nina. Iya. Iya itu dulu ya. Udah lama. Iya. Udah lama itu tahun berapa ya? Tapi karena masih diputar di Perempat jadi naik lagi gitu, banyak yang suka ya, katanya gitu ya, saya nggak tahu. Iya.
2: Lucu-lucunya gitu.
0: Lucu. Alhamdulillah kalau bisa menghibur ya Bapak ya, atau ya. Okay.
2: Pakai tema kita, Mbak
0: Reta. Temanya lagu punya lagu kenangan enggak? Terus kalau diputar lagu itu ingat siapa? Ayo.
2: Kalau ingat siapanya, Mbak Reta enggak ada.
0: Ah, masa?
2: Anak nih teringat kondisinya saat itu.
0: Oh, kondisinya gimana tuh saat itu?
2: Itu kan lagu sama yang ke apa namanya yang ke Bang Yota tadi yang lagu
0: Suratan Tommy J Pisa.
2: Ya, sama lagunya di sini di batas kota ini kan. Nah, waktu itu kan saya kan dulu itu kan masih sekolah di Padik Lalang tuh lah tempat tinggal mungkin nggak jauh dari Umbang Gasumi itu mungkin
0: kalau Oh, sekolah, kan. Sekolahnya di Pangkal Pinang Padik Lalang waktu itu.
2: Ya,
0: oke.
2: Tahun 87, 86 gitulah kira-kira.
0: SMA.
2: Iya, bukan.
0: SD.
2: SPG waktu dulu Mbak Reta.
0: Oh, SPG. Oh, guru ya. Dong.
2: Enggak. Ya, memang sekolahnya guru.
0: Tapi enggak ya, jadi guru.
2: Ya, dulu kan di Sukarama itu kan sekolah.
0: Oh, gitu. Terus
2: ya, bikin negeri kan di situ kan.
0: Kalau
2: waktu saya berjalan tuh Barita dari tempat tinggal saya ke apa terus ke SD itu ke belakang Koramil terus ke lapang bola tuh terus apa lapang Melintang kalau ke sana tuh Kerama itu lagu itu semua diputar.
0: Gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, waktu itu baru keluar baru liris mungkin lagunya gitu ya. Iya. Jadi diputar.
2: Sudah itu Barita di situ kan kalau kami ngumpul di dalam kelas tuh ya. Ada kan sebagian kawan kan bawa gitar, itu juga lagu yang kami bawa kan. Kami itu kalau di sekolah dulu itu SPG itu mungkin murid yang paling terbandel gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Dulu juga ada murid-murid bandel berarti ya?
2: Ya termasuk juga.
0: Oh termasuk atau zalan juga, bandel berarti?
2: Ya kalau ngikut kan, terpaksa kalau ngikut dalam satu kelas itu kan terpaksa.
0: Oh gitu. Masa sih, itu kan sebutnya apa ya, preman sekolah lah gitu ya. Preman ya. Sekolah gitu sebutnya.
2: Bukan preman sekolah.
0: Oh bukan ya.
2: Bukan, hanya cuma nyanyi begitulah Pak Neta.
0: Oh hanya nyanyi aja.
2: Enggak buat kerusuhan-kerusuhan, enggak begitu.
0: Oh enggak ada tawur-tawuran ya.
2: Enggak ada kalau di masa itu kan.
0: Oh gitu. Jadi ya. Jadi lagu itu yang diputar berarti ya.
2: Yang lagu jadi diputar belum bisa.
0: Belum, nanti ya kita putar ya habis ini ya.
2: Yang Bang Yota tadi?
0: Bang Yota itu Suratan judulnya.
2: Yang saya yang demi bisa boleh lagi?
0: Enggak boleh, harus yang lain. Iya, karena kan udah dua, capek dong Tommy J bisa nyanyi dua kali.
2: Tapi yang kan itu kan yang berkesannya kan ada di situ.
0: Iya, berkesannya ada, tapi lagunya enggak boleh yang itu.
2: Dari apa?
0: Dari siapa?
2: Poni Semelang. Apa nak Poni Semelang? Oh.
0: Judulnya apa? Coba.
2: Ratu Sejagat.
0: Oh, lagu yang zaman dulunya berarti ya ini ya?
2: Iya.
0: Foni Sumlang.
2: Iya, mungkin kalau enggak salah penyanyi.
0: Iya, benar. Foni Sumlang.
2: Ratu Sejagat
0: benar. Oke deh, Foni Sumlang. Rambutnya kliwir-kliwir gitu ya?
2: Mungkin.
0: Masih ingat lagunya ini berarti ya atau zalannya?
2: Itu kan masa-masa gitu juga. Itu kan masa-masa itu juga.
0: Oh, lagi. Ini lagunya kayak lebih up ya gitu ya. Enggak sedih itu, gitu ya, lebih semangat mimpi, ya.
2: Lagu mimpi, mungkin ceritanya lagunya itu.
0: Oh, gitu. Oke deh, kita program lagunya tuh ya.
2: Salam-salam kita.
0: Boleh, salamnya buat siapa tuh?
2: Pak Yota cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Bang Zulfaizar ya. Buat Sumi juga. Buat Julia juga, buat Pak Ikam kita. Buat Bang Ramadan kita juga. Buat Bung Ramelan kita. Buat ke siapa balik tahu nih lah kalau
0: siapa lagi.
2: Faktor U nih banyak lah lupa kita.
0: Faktor U. Kan masih muda.
2: Madain 69
0: ya. Ah, masih muda lah. Biar umur udah tua tapi masih muda ya.
2: Kepala 6 kan.
0: Iya, belum kepala 6 kan?
2: Belum.
0: Masih budak dong.
2: Masih.
0: Iya, masih. Oh. Saya penasaran berapa jadi usianya tuh?
2: Tak 7 mungkin, 57 atau berapa mungkin.
0: Oh, 57. Ih, masih muda lah.
2: Kan?
0: Cincai lah.
2: Masih garang kalau suaranya Barita.
0: Iya.
2: Ya kondisinya aja yang enggak ngelosot ya sekarang.
0: Enggak melosot.
2: Tadi Barita tadi kan pergi mancing, dapat musibah tadi Barita.
0: Oh, gitu. Kenapa?
2: Jatuh di motor.
0: Ya Allah, jadi enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Cuma mancingnya yang gagal balik pulang ke rumah.
0: Oh, enggak apa-apa. Berarti belum disuruh mancing ya.
2: Gagal
0: nggak apa-apa. Mancing di pasar aja banyak.
2: Banyak. Halo, hobinya Pak Desa?
0: Hah?
2: Hobinya mancing.
0: Oh, hobinya. Oh, strike-nya itu yang hobi gitu ya.
2: Oke, Pak Desa.
0: Oke, makasih ya, Tok. Yuk. Waalaikumsalam atau makasih banyak. Oke, mendengar kita break dulu ya lagunya 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 lagu nih. Oke, saya hadirkan satu persatu lagunya ini. Waduh, ada yang 10 menit. Ini 10 20 30-an menit ini ya. Oke deh, kita langsung lagunya. Tetap bersama Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, lagu-lagu sudah kita hadirkan semua buat Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya kita akan segera akhiri menemani Anda pendengar dalam program kita Ruang Rindu untuk hari ini, dan mungkin besok kita akan kembali menyapa Anda. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1, sudah gemur sama kita untuk hari ini. Selamat menikmati istirahat malamnya dan tetap bersama kami di 96,4 ya.

Selamat malam mendengar perasaan, masih menemani ada di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Sajian musik dan juga informasi hadir menemani saat Anda menikmati siaran malam Anda. Kita awali di satu lagu mancanegara, Give Me Love Back by Pauline Hanjin.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, sajian musik dan juga informasi masih hadir menemani Anda. Kali ini pendengar ada informasi kami kutip untuk Anda dari portal berita kami. Pendengar Anda tahu thrifting? Nah, thrifting ini sendiri berasal dari kata thrift yang artinya penghematan. Nah, thrifting ini adalah kegiatan membeli barang bekas, misalnya pakaian maupun aksesoris yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau. Nah, pendengar, aktivitas ini kini menjadi tren ya, karena memang semua orang bisa mendapatkan baju sesuai dengan keinginan tetap berhemat. Selain itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Nah, thrifting ini dianggap sebagai kegiatan mendukung gerakan ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, karena memang memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Dan dilansir dari berbagai sumber, mendengar untuk tempat penjualan barang thrifting ini juga bervariasi. Ada yang langsung dari toko, ada yang jualan di media sosial, dan barang-barang jual juga beragam ya, mulai dari baju hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Kemudian untuk harganya juga ya, biasanya ramah di kantong meski semuanya tergantung pada lokasi thriftingnya. Kemudian juga tentunya jika kawasannya terkenal mahal, jadi mungkin lebih baik hindari saja, karena kadang ada yang menjual yang sengaja menaikkan harga. Dan yang pastinya pendengar, thrifting ini bukan hanya mengikuti tren ya, tapi juga bisa menjadi sebuah kebiasaan berbelanja yang lebih bijak. Tetap pastikan Anda memperhatikan kebersihan, kualitas, dan keadaan barang sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Dan dikutip dari alamat Direktorat Jenderal Pajak, pada dasarnya tidak ada larangan melakukan thrifting, namun barang yang diperjualbelikan harus berasal dari dalam negeri. Itu pendengar yang mengenal thrifting, tren belanja hemat yang ramah lingkungan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada hingga di sini, kami menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama kami dari pagi tadi hingga saat ini, dan esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kurang mengandalkan.

Gak.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar bersama saya Abdurrahman Aris di rangkaian Bangka Belitung pagi hingga Bangka Belitung siang nanti menemani Anda di edisi hari ini, tentunya dengan rangkaian acara pilihan. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja beraktivitas di hari ini pendengar, menghirup udara segar kembali di pagi hari ini dan di hari Senin ya, Senin semangat tentunya. Selamat kembali bekerja setelah weekend. Ya mungkin Anda sudah mempersiapkan energi kembali untuk bekerja di hari ini. Semoga semuanya juga diberikan kelancaran ya. Untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan temani Anda dengan menghadirkan rangkaian acara di Bangka Belitung pagi. Dengan kita awali nanti dengan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda hingga usai nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, kita dengarkan terlebih dahulu Murotal Quran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar.

0: 101 RRI Sungaliang Kepulauan Bangka.
1: Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tentunya kita akan mencoba tersambung saat lagi sembari menantikan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, untuk kita hadirkan Mutiara Pagi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, untuk pendengar, nanti kita akan hadirkan Mutiara Pagi, insya Allah nanti bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman yang nantinya akan hadir bersama kita di studio Pro 1 Sungai Dihat, Bangka Belitung.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman, S.Pd.I.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, mendengar pagi hari kita sudah bersama dengan Ustaz Jaja Sulaiman dengan topik kita hari ini terkait dengan tata cara mengkafani jenazah ya Ustaz ya. Nah, kita sapa dulu ada Ustaz Jaja Sulaiman yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Baik, dan pendengar sebelum kita buka untuk Anda yang bergabung, kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ustaz Jaja Sulaiman terkait tata cara mengkafani jenazah.
2: Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan keberkahan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 Masehi, adalah tentang fikih jenazah pada bab tata cara mengkafani jenazah. Saudara kesemuanya, apabila ada seorang muslim meninggal dunia, baik dengan cara mati yang normal ataupun abnormal. Cara mati normal seumpama karena sakit, karena kecelakaan, karena tenggelam, karena tabrakan, naudzubillah. Ataupun karena cara abnormal. Cara abnormal itu bunuh diri, baik dengan menenggak racun, gantung diri ataupun yang lainnya. Maka kewajiban kita terhadap mereka, terhadap yang meninggal dunia, ada empat. Dijelaskan di kitab Safinatun Najah, alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Haruslah untuk mayat, jenazah, dilakukan empat perkara. Artinya wajib, lazim dalam bahasa Arab, bukan biasa tapi wajib. Kalau golib baru itu umum dalam bahasa Arab itu. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Wajiblah, haruslah untuk mayat dilakukan empat perkara. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, kemudian yang kedua membungkusnya. Wassalatu alaihi, kemudian yang ketiga menyolatkannya. Kemudian yang keempat wadabnuhu, menguburkannya. Nah, ini empat kewajiban. Tapi sebenarnya bukan empat, lima. Tapi jarang dibahas. Yang kelima itu menggotong, mengangkat. Al-wasail, kan tidak mungkin si jenazah itu, si mayat itu berangkat sendirian ke kuburan. Pasti diangkat. Tapi jarang dibahas oleh ulama. Dan ini otomatis, ketika kita kuburkan otomatis si jenazah itu kita angkat, kita gotong. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang tata cara membungkus, mengkapani jenazah. Jenazah laki-laki dulu, yang perempuan nanti saja, saudaraku semuanya. Nah, beberapa pembahasan yang telah lampau sudah dibahas tentang tata cara memandikan jenazah. Setelah jenazah itu dimandikan, Maka kewajiban yang kedua bagi kita yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif, kewajiban bagi kita umat Islam secara menyeluruh. Artinya kalau seumpama sudah ditunaikan oleh salah seorang di antara kita, maka yang lainnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka berdosa semuanya. Satu kampung berdosa. Ada orang bunuh diri, tidak mau siapapun yang menyolatkan, tidak mau siapapun yang apa memandikan, mengkafankan, menguburkan, dosa semuanya. Ya. Baik, ada tiga catatan ketika kita mengkafani jenazah. Yang pertama adalah tentang jenis kain. Kemudian yang kedua tentang model. Kemudian yang ketiga tentang warna. Ketiga perkara ini, saudaraku semuanya, jenis, model ataupun warna berpatokan pada apa-apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh dikenakan ketika mati. Ini catatan pertama. Apa-apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh dikenakan ketika mati. Yang pertama kita akan bahas tentang jenis. Jenis kain. Agama mengajarkan, saudaraku semuanya, orang laki-laki itu haram. Haram ketika memakai pakaian yang jenisnya, yang bahan dasarnya dari sutra. Maka apabila dia mati tuh dikapani dengan dasar kain jenis dari sutra, maka haram. Walaupun mampu, walaupun dia meminta, ngasih wasiat. Nah, wasiat kayak ini gak boleh. Wasiat yang sifatnya melanggar aturan agama, menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh dilakukan. Ya. Laki-laki ketika hidup haram memakai sutra, maka ketika meninggal dunia pun haram. Sebaliknya perempuan ketika dia hidup di dunia itu boleh mengenakan pakaian dari jenis sutra, maka ketika mati pun boleh. Itu ketentuan, saudaraku semuanya. Kemudian yang lainnya seperti katun, jin, segala macam jenis karduroy seumpama, itu kan boleh juga dikenakan oleh kita ketika hidup, maka boleh juga dikenakan ketika sesudah meninggal dunia. Itu jenis. Kemudian model. Model kan macam-macam. Contoh yang sering kita lihat, orang pakai jas. Pakai jas, saudaraku semua, boleh kan ketika hidup? Nah, ketika kita mati, apakah boleh pakai jas? Ketentuannya sudah kita sampaikan tadi di awal, ya, saudaraku semuanya. Apa-apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh dikenakan ketika kita mati. Maka orang boleh pakai jas ketika meninggal dunia. Nanti bicara tentang keafdolan, keutamaan. Nanti bicara tentang kesunahan. Ini bicara tentang boleh ataupun tidak bolehnya, haram ataupun halalnya. Itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, tentang warna. Tentang warna juga diatur oleh agama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Apa-apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh juga dikenakan ketika mati. Orang ketika hidup boleh enggak pakai pakaian warnanya merah? Boleh. Hijau? Boleh. Ungu? Boleh. Coklat? Boleh. Ya, hitam boleh, ya. Oren boleh, maka ketika mati pun boleh. Ya. Pingin di kapani dengan warna merah seumpama, silakan. Warna hijau silakan. Yang penting konsepnya tadi, apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh juga dikenakan ketika mati. Tapi kan agama ngatur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur dalam sebuah hadisnya bahwa sebaik-baik pakaian yang dikenakan ketika hidup adalah mati, ketika hidup adalah warna putih, dan ketika mati pun maka berwarna putih. Nah, ini padilah. Ini keutamaannya, ini kesunahannya. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengkafani jenazah, itu ada tiga perkara juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hak Allah, ini perlu dicatat. Kemudian yang kedua, hak anak Adam, hak dia sendiri, hak si mayit. Kemudian hak sesama manusia. Hak Allah, saudaraku semuanya, itu sekedar menutup aurat. Aurat laki-laki itu ma baina surrati wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara pusat sampai dengan lutut. Maka kalau ada orang meninggal dunia, jenis kelaminnya laki-laki, saudaraku semuanya, itu apabila ditutup antara pusat dengan lutut, sah enggak dikapaninya? Sah. Karena Allah menetapkan aturan aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut. Seperti kita sholat, kan sah menghadap Allah. Telanjang dada, boleh, cuman su'ul adab, enggak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang mati itu laki-laki, dikapaninya hanya dari pusat sampai lututnya, sah, silakan. Hak Allah sudah terpenuhi. Tapi perlu dicatat, saudaraku semuanya, ada hak hamba, hak si mayit, hak jenazah. Nah, hak si mayit ini harus dijaga muru'ahnya. Apa muru'ah itu ya? Muru'ah itu kehormatan. Muru'ah itu sesuatu yang harus ditutupi dari si mayit, aib-aib yang berada dari si mayit itu harus ditutup. Contoh, kalau seumpama di dada. Dada kan boleh terbuka bagi mayat laki-laki. Ada borok, ada luka, ada bekas tusukan, ada bekas tembakan, ada mungkin tompel yang gede. Itu kan terbuka. Malu. Kok bisa malu ya? Ya, mayit itu masih ada ruhnya. Ruh itu kan tiga, sudah sering saya sampaikan. Yang pertama ruh sultaniyah, ada ruh ruhaniyah, ada ruh huliyakdoh, ataupun ruh jasadiyah. Ketika orang mati, mahwal maut, apa yang disebut dengan mati? Farokot bainal jasad war ruh, berpisahnya antara jasad dengan ruh. Ruh yang mana? Yang dicabut itu ruh ruhaniyah, sumbernya di jantung. Sementara ruh liyakdoh, ruh jasadiyah masih melekat pada si mayit. Maka si mayit merasakan dinginnya air ketika dimandikan, merasakan lembutnya tangan ketika menggosok badannya. Artinya, saudaraku semuanya, dia juga masih rasa, punya rasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, memecahkan tulang jenazah sama dengan memecahkannya ketika hidup. Jadi dia punya rasa malu. Maka ditutup tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, siapa tahu ada aib-aib ya, ada borok-borok yang mungkin nampak kelihatan di betisnya, bekas darah manisnya seumpama, kan malu, ditutup. Itu hak hamba. Kemudian yang ketiga, ada hak sesama manusia. Ada dia punya hutang. Nah, yang mempiutanginya, yang meminjamkan uang kepadanya, dia punya hak. Andaikan dia ingin dikapani dengan 3 lapis bagi yang laki-laki, saudaraku semuanya, dan 5 lapis bagi perempuan, maka saudaraku semuanya, si kreditur, orang yang menghutanginya itu boleh menolaknya. Cukup 1 aja, kata dia. 2 lapisnya itu serahkan ke saya, karena dia punya hutang. Itu penjelasannya kayak gitu, saudaraku semuanya. Ya. Itulah beratnya hutang. Maka Nabi katakan, ketika ada orang menghadap beliau, ya Rasulullah, kalau saya pergi jihad fisabilillah, apakah saya akan masuk surga? Ya. Orang mati syahid itu tak kenal dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, tak kenal dengan yang namanya hisab, tak kenal dengan yang namanya mizan, langsung masuk surga. Tapi Nabi Muhammad SAW katakan, nanti dulu sini, kecuali punya hutang. Kalau punya hutang, tertahan. Maka saudaraku semuanya, masalah hutang piutang ini berat. Si kreditur itu bisa menolak si jenazah dikapani dengan cara yang sempurna. Mau tiga? Nanti dua aja. Ataupun satu aja. Duanya serahkan ke saya. Satunya serahkan ke saya. Kenapa? Dia punya hutang. Ya, dia punya hutang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, ketika mengkapani jenazah itu ada yang minimalis, ada maksimalis. Tuh. Ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas VVIP. Mana yang mau dikenakan? Ya tentu. Kita pingin yang terbaik bagi jenazah. Apalagi jenazah itu orang tua kita. Ya, orang tua kita. Nah, kita akan bahas mana yang minimalis, mana yang maksimalis. Dijelaskan di kitab Safinatun Najah, aqalul kafani thawbun ya ummuhu wa akmaluhu lirijali salasulafaifa walil mar'ati qamisun wa himarun wa izarun wa lifafatani. Paling sedikitnya ya, sekedar menggugurkan kewajiban membungkus jenazah itu, mengkapani jenazah itu, yaitu pakaian satu yang sudah mencukupi, menutup auratnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, satu lembar kain menutup auratnya sudah cukup, ya, baik bagi lanang maupun bagi puan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi tentu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita pingin saudaraku semuanya dengan jenazah ini dikapani dengan cara yang terbaik. Karena semakin banyak saudaraku semuanya lapisan-lapisan, semakin sempurna pengkafanannya, maka semakin banyak pahala yang didapatkan oleh si mayit. Nah, orang laki saudaraku semuanya itu tiga lapis ya. Tiga lapis itu paling bagus saudaraku semuanya, tiga lapis. Sementara perempuan, perempuan itu dijelaskan di hadis, hadis riwayat dari Laila binti Qanib As-Saqafiyah saat mengurus jenazah Ummu Kulsum, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Disebutkan bahwa kain kafan tersebut dari lima bagian utama. Rinciannya yang pertama izar. Izar itu sarung. Kemudian yang kedua adalah komis. Komis itu baju kurung, kain yang dilubangi di tengah untuk kepala, menutupi bagian leher hingga kaki. Kemudian yang ketiga khimar, kerudung atau jilbab, kain untuk menutupi bagian kepala hingga dada. Kemudian yang keempat lifafah. Apa lifafah itu? Dua lembar kain pembungkus, dua helai kain lebar yang digunakan untuk membungkus seluruh tubuh dari atas kepala hingga bawah kaki. Nah, tata cara mengkapani jenazah perempuan secara urut saudaraku semuanya adalah yang pertama menyiapkan tali pengikat. Jumlahnya ada 5 atau 7. Ya. Di mana itu jumlahnya? Yang 5 itu yang pertama di atas kepala, kemudian di dada, kemudian di pinggul, kemudian di lutut, kemudian di kaki. Kemudian menyusun lapisan kain. Hamparkan dua kain pembungkus, lifafa, yang paling lebar di atas tali. Tali yang tadi, yang 5 ataupun yang 7 utas. Kemudian letakkan kain sarung, kemudian gamis, kemudian kerudung di posisi yang sesuai dengan anatomi tubuh jenazah. Kalau panjang, ya panjang. Kalau pendek, ya pendek. Kalau besar, ya besar. Kalau kecil, ya kecil. Kemudian pemberian wewangian, taburkan kapur barus atau percikan minyak wangi pada setiap lapis kain kapan. Ataupun bubuk cendana, itu kan wangi bubuk cendana. Kemudian meletakkan jenazah. Letakkan jenazah yang telah dimandikan di atas susunan kain tersebut. Pastikan tangan jenazah diletakkan di atas dada, bersedekap dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, masalah bersedekap ini ada berbagai macam pendapat. Saya sedikit jelaskan. Masih anu enggak Bang Abdul Rahman Aris? Kepanjangan enggak?
1: Ya, silakan mungkin sembari
2: ya, saya ngejelasin ya, bergabung ya, ya telepon aja ya. Ya, jadi nanti dipotong aja ya. Kalau seumpama ada pertanyaan enggak apa-apa. Nah, masalah mensedekapkan tangan jenazah ini ada berbagai macam versi, saudaraku semuanya. Versi pertama, ini versi ada pertanyaan. Silakan diangkat aja dulu.
1: Iya, kita terima dulu ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ini Pak Sofian di Balunijuk ini.
1: Oh iya, Pak Sofian, silakan Pak Sofian.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirullah. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Mangga, silakan.
3: Jadi Pak Ustaz ya, saya ingin tanya ini lebih detail. Pertama kali memandi sampai mengapar mangin, baik laki-laki maupun perempuan ya Pak ya, Ustaz. Jadi saya perhati Pak ya, mandi sudah beberapa jam mandi ya Pak, tahap-tahap mandi berapa tahap mandi, 2 kali atau 3 kali Pak ya. Jadi terakhir saya lihat mandi itu membersihkan kubul itu Pak, kadang-kadang tidak bersih Pak. Jadi separuh mengenakan satu lengkuk jari ke dalam dubur kita, Pak ya.
2: Betul betul.
3: Jadi separuh tidak usah. Jadi saya pikir-pikir ini harus kita bersih nama mandi Pak ya. Nah itu untuk pencerahannya bagaimana kelanjutannya Pak Ustaz.
2: Bagus
3: ya.
2: Bagus.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: silakan. Ada lagi Ustaz, kita tampung.
2: Oh, iya,
1: ya.
2: Pak Sofian ya di Balon Injuk.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Sabihi sih, silakan. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayamnya begitu nyaring ya terdengar.
4: Iya, pagi-pagi sudah berkokok.
2: Silakan Pak Sabis di Desa Labu.
4: Jadi saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz.
2: Gak apa-apa, banyak juga.
4: Tentang apa nih, mengkapan nih tadi.
2: Iya. Yeah.
4: Seandainya seseorang itu Pak Ustaz sudah menjadi apa nih, sudah haji. Gelar haji. Tetapi misalnya bagaimana kalau wasiatnya, misalnya kalau sudah meninggal minta dikapankan dengan kain ihromnya, apakah itu boleh Pak Ustaz? Cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab?
1: Silakan Ustaz.
2: Yang pertama Pak Sofian di Balon Injuk. Terima kasih Pak Sofian. Kita doakan beliau sekeluarga mendapat keberkahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunia wal akhirah. Aktif mendengarkan tausiah tiap pagi di RRI. Mandi Pak, sebelum dimandikan si jenazah itu wajib ya dibuang kotorannya. Wajib dibuang najisnya. Najis itu, saudaraku semuanya, ada yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya hukmiyah. Ya. Ainiyah yang kelihatan, ee-nya masih ada kelihatan, pipisnya ada. Sementara hukmiyah hanya dihukumi saja. Kita hakul yakin bahwa ada nempel di sana najis. Sama kita gusel, kita basuh. Nah, menghilangkan najis itu bukan yang nampak di luar saja, tapi yang di dalam pun dibersihkan. Maka sebaik-baik mandikan jenazah, si jenazah itu diangkat setengah duduk. Saya enggak kelihatan ya. Kayak gini, ditekan di sini di apa namanya itu di perut. Ditekan oleh tangan kiri. Nah, kalau seumpama mengempat, karena biasanya kalau orang sudah lama ada BAB, kan kalau orang sakit bertahun-tahun itu kan BAB-nya jarang ya. Itu mengempat. Kayak kita aja kalau cuma selokan kan sudah kering segala macam, itu makanya dicolok. Maka kenapa beberapa pembahasan yang lalu kan kita harus menyiapkan yang pertama masker karena bau si mayat itu. Kemudian yang kedua, siapkan latex sarung tangan. Nah, itu fungsinya untuk itu, ya. kita lahir dalam keadaan fitrah suci, suci badan maupun lain. Nah, kita pulang juga menghadap Allah Subhanahu wa taala harus bersih, fitrah juga. Jangan membawa kotoran, tekan supaya keluar tuh kotorannya. Itu kalau sudah meninggal dunia, mohon maaf Pak, udah los itu. Nah, yang bikin enggak losnya tuh bukan si lubangnya, tapi kotorannya yang mengeras, yang mengering. Nah, itu yang perlu kita buang itu. Jadi bukan hanya sebasing kata kita orang Bangka sekadarnya disiram-siram aja, enggak. Saudaraku saya. Ya, saya diajarin oleh ibu saya ketika anu kayak gini, dikeluarkan, memang ee-nya ada, dikeluarkan. Maka kenapa ketika kita memandikan jenazah itu yang paling bagus bukan menelentangkan kita pakai paha kita, bukan. Karena si ee-nya kan nanti ke sini, nanti mercik lagi ke badannya. Bagusnya pakai alat. Sekarang kan di Bangka udah banyak tuh kemajuan. Tempat mandikan jenazah tuh pakai Stanley segala, itu yang bagus. Dialirkan si kotorannya. Yang pertama supaya si najis kotoran itu kan ngandung penyakit, tidak kena ke kita yang memandikan. Kedua, jangan sampai si najis itu kembali ke badan si mayit. Itu saudaraku semuanya. Setelah di situ ditekan bersih-bersih tuh. Kemudian dicuci wajahnya. Kalau bahasa kita apa? Bedarup ya, Bang. Bang Aris ya,
1: bedarup. Bedarup.
2: Dibersihkan tai telinganya, tai hidungnya, tai matanya, dibersihkan lepitan-lepitannya. Maka sebelum memandikan dengan 9 ember, itu semua jumlahnya 12 ember, Pak. Pak Sofian. 3 ember pertama adalah 3 pembuka. Pertama, ember pertama itu untuk mencuci kubul dan dubur dari najis tadi yang saya sampaikan yang tekan. Ember kedua adalah untuk membasuh bedarup, kata kita orang Bangka ya, lepitan-lepitannya, wajah segala macam. Nah, ember ketiga untuk mewudukannya. Nah, posisi mewudukan ini sebelum memandikan. Ya. Nah, waitul

0: lak suci yang mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air ma'al qarah namanya. Air ma'al qarah itu adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus itu ditumbuk, Pak. Kemudian disaring, ditaburin. Tapi jangan terlalu banyak, pahit nanti. Nah, 1, 2, 3. Yang pertama air sabun, kemudian air bening, air yang dicampuri kapur barus. Nah, ini mandikan. 1, 2, 3 mandikan. Selesai. Ini baru dihitung 1, Pak. Kemudian 1, 2, 3 mandikan, dihitung 2. 1, 2, 3 mandikan, selesai. Nah, ada yang lebih sempurna dikatakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, gurunya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, yang paling bagus memandikan jenazah itu setelah 3 ember tadi, ya. Ceboki, kemudian bersihkan kotoran yang di hidung segala macam, kemudian wudui. Kemudian yang 9 tadi tuh, yang pertama air yang sudah ada sabun, kemudian bilas, sabunin, bilas lagi, sabunin, bilas lagi. 6 udah terpakai. Nah, yang sisa yang 3 ini adalah air yang ditaburi kapur barus sekaligus kan tuh. 1 habis, 2 habis, 3 habis. Ini paling gede pahalanya menurut beliau, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini penting, Pak, bagi kita ya, bagi RKM ataupun bagi kita sendiri, karena kewajiban memandikan jenazah itu bukan kewajiban RKM sebenarnya. RKM itu hanya memandu saja, menyiapkan bahan, menyiapkan peralatan, ember segala macamnya dari duit yang kita setor, ada yang 10, 15, 20. Tapi sebenarnya memandikan jenazah itu sebaik-baiknya adalah ahli warisnya. Maka memandikan jenazah tak perlu banyak orang, 3 aja. Yang pertama yang memandikan ataupun yang memandu ya, RKM seumpama. Kemudian yang kedua kenet, yang nanti nyiramin, megang gayung, megang selang, saudaraku. Kemudian yang ketiga ahli waris. Selain itu enggak boleh ya. Memandikan jenazah harus di tempat tersendiri. Kalau di luar, depan tertutup, belakang tertutup, kanan tertutup, kiri tertutup, atas juga tertutup. Enggak boleh terbuka. Dan RKM ataupun kita yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga amanah, menjaga muru'ah si mayit. Jangan sampai bawel. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada si mayat itu diam aja. Ada mayat setelah dimandikan lagi. Apakah perlu dimandikan lagi? Enggak. Siapin aja kapas bulat-bulatin, kemudian sumpelin ke kuburnya itu, ke duburnya itu. Kemudian pakai plester. Maka kemarin kan kita bahas harus siapkan plester. Nah, ini tutup mulut kita. Sampai hari kiamat jangan diceritakan sama orang, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menjaga aib saudaranya seiman, seislam, maka Allah akan tutup aibnya, kekurangannya, kesalahannya, dosanya fid dunya wal akhirah. Itu Pak Sopian ya?
1: Ya. Di Balurinjung.
0: Nah, di Balurinjung. Kemudian Pak Sabihis di Desa Labu, ihram ya. Saudaraku semuanya, apabila ada orang tengah berhaji ataupun tengah umroh, kan ada ihramnya tuh ya. Niatnya kan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan umroh. Aku niat haji dan ihram kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kan yang tengah haji ataupun umroh dia meninggal dunia, maka ada pengecualian tuh. Kalau kata tadi kan dibungkus kan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, khususon untuk yang laki-laki, Pak, kepalanya enggak ditutup, Pak. Enggak ditutup, ya. Jadi dibiarkan terbuka. Sementara perempuan wajahnya doang. Wajahnya ketak, kata kita orang Bangka, yang terbuka, enggak boleh ditutup, ya. Karena nanti kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tengah ihram meninggal dunia, baik ihram haji ataupun ihram umrah, maka akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia tengah ihram. Maka yang laki-laki enggak ada tutup kepala, yang perempuan enggak ditutup wajahnya, bukan kepalanya, wajahnya enggak ditutup. Nah, andaikan dia sudah haji, andaikan dia sudah umroh, kemudian pakaian ihramnya dia bawa pulang, kemudian dia ngasih wasiat. Ngasih wasiat, saudaraku semuanya. Tolong saya kafani dengan pakaian ihram yang waktu saya ke haji. Boleh? Ya boleh, Pak. Kan sudah saya sampaikan tadi. Apa-apa yang boleh dikenakan ketika hidup, maka boleh dikenakan ketika mati. Apalagi pakaian ihram yang pernah kita kenakan untuk beribadah lebih

0: sekali, pahalanya gede ya, manfaatnya banyak. Mudah-mudahan ya, itu bisa menjadi asbab ringannya hisab kita, bisa menjadi asbab alam kubur kita terang, bisa menjadi asbab mudahnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari munkar dan nakir dengan mengenakan pakaian ihram yang kita kenakan waktu haji dan umrah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Sabihis di Desa Labu.
1: Baik, dan terima mendengar pukul 5:58 waktu Indonesia Barat di pagi ini, sekaligus kita akhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Terima kasih Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Sudah hadir di studio Pro 1 Sungai Bangka Belitung, dan selanjutnya kita akan berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya pendengar. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Jogja Barat.
1: Tadi misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana prasarana antisipasi panjang ini.
2: Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada, tapi alhamdulillah sih beberapa hari ya kemarin temanmu ke bank itu lancar.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan dampak kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan dampak kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: BDM kami minta data berapa ketersediaan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka, Heriadi, mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka.
1: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana keantisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi, baik itu masih dari BMK, dari situasi.
2: Menurutnya, dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, BPBD telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta perusahaan dan instansi lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Ia menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, musim kemarau lebih kering dan panjang sebagai dampak fenomena alam El Nino-Godzilla, di mana musim kemarau di Kepulauan Bangka Belitung dimulai Juni dan puncaknya terjadi pada Oktober 2026. Menurut dia, dalam penyaluran bantuan air bersih nanti, pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menyebut untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya juga telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga RT/RW yang selalu aktif melaporkan setiap kegiatan terjadi, sehingga semua aktivitas atau kejadian bencana terpantau dengan baik, termasuk cara pencegahan dan penyelesaiannya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Ancaman karhutla di Kabupaten Bangka Barat menjadi atensi Polres Bangka Barat sebagai langkah antisipasi munculnya titik-titik api, terutama di kawasan hutan, kebun, dan lahan gambut. Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperkuat langkah preventif, meningkatkan kesiapsiagaan termasuk memperbarui data sumber-sumber air di setiap wilayah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dirinya juga meminta personil Polres untuk bergerak cepat ketika mendapatkan laporan karhutla dan menekankan personil kepolisian yang tiba di lokasi kebakaran wajib melakukan evakuasi terhadap warga maupun harta benda yang terdampak, serta juga berkoordinasi dengan pemerintah desa, TNI, BPBD, masyarakat untuk melakukan pemadaman hingga mendokumentasikan setiap penanganan di lapangan sebagai bagian dari pelaporan. Selain unsur kepolisian, peran serta dan kolaborasi masyarakat juga perlu diaktifkan untuk mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api sekecil apapun. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG. Septreningsih melaporkan.
3: Baru saat ini tuh baru puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama.
3: Jadi nanti kita mereka biasanya kami itu datang ke sana memastikan memang ada orangnya dan kita datang sampai saat ini sih kayak di puskesmas Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada, tapi kita usahakan gitu, akhirnya bisa terinput. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ya kemarin teman mengkubang itu lancar.
4: Herna mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang perayaan sembahyang rebut atau Chit Nyat Pan, kelenteng Pak Kung Chong, maksud kami Pak Kung Chong yang terletak di Lubuk Keli Sungai Liat membuat patung setinggi 10 meter. Selengkapnya Iwan Uli Rahman melaporkan.
5: Ini sama atas 10 meter dikit lah.
6: Pengurus kelenteng di Bangka mulai melakukan berbagai persiapan menjelang puncak perayaan sembahyang rebut atau dalam tradisi Tionghoa sebagai Chit Nyat Pan. Salah satunya kelenteng Pak Kung Chong yang terletak di Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pengurus kelenteng mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya membuat patung Tai Seja setinggi 10 meter. Pengurus kelenteng Pak Kung Chong Bong Dan mengungkapkan, sudah 2 bulan ini pihaknya secara bertahap mengerjakan proses pembuatan patung. Saat ini proses pembuatan patung sudah mencapai 75%.
5: Oh, kalau acaranya yang pertama acara tetap ritual sembahyang. Ritual sembahyang ada patung Tai Seja namanya nih. Tai Seja, terus ada acara musik yang sebelah kanan nanti. Terus barongsai.
7: Nah, untuk tahun ini perayaannya ada Tai Sejanya, bikinnya berapa meter nih, Pak?
5: Ini sama atas 10 meter dikit lah.
6: Bong Dan mengatakan puncak perayaan Chit Nyat Pan atau sembahyang rebut akan berlangsung pada 26 Agustus 2026. Pada hari itu biasanya di bawah patung akan ada altar yang menyajikan berbagai sesaji berupa buah-buahan, kue tradisional, sayur mayur, dan lainnya. Tradisi sembahyang rebut selalu berhasil menarik perhatian ratusan hingga ribuan warga, baik warga keturunan Tionghoa yang hendak sembahyang maupun masyarakat umum yang ingin menyaksikan prosesi unik ini. Dari Kabupaten Bangka, Iron Ulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua TPPKK Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengajak masyarakat membeli produk UMKM yang menyebut UMKM Fondasi Ekonomi Keluarga. Menurut Noni, dengan membeli produk UMKM artinya telah turut serta berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi keluarga yang semakin kuat dan sejahtera. TPPKK Bangka Belitung ditegaskan Noni terus berupaya memberi peluang UMKM untuk promosi produknya pada event-event yang dilaksanakan PKK. Sementara pelaku UMKM Kabupaten Bangka Dian Purnama merasakan sendiri dukungan dari TPPKK Bangka Belitung. Selanjutnya pendengar, kita simak wawancara reporter Ivan Sona dengan Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Haryadi seputar realisasi pendapatan asli daerah.
8: Ya, pendengar, saya saat ini bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka Haryadi. Saya akan mencoba menggali soal pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka. Seperti apa realisasinya di tahun 2026 yang sedang berjalan ini? Pak Haryadi, bisa disampaikan Pak, seperti apa capaian pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bangka hingga semester pertama tahun 2026 ini?
9: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026, PAD target anggaran 235 miliar, 224.470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138 miliar, 365 juta 254.000 sekian, atau sebesar 58,5 8,82%. Nah, rinciannya untuk pajak daerah 53,51%, angka realisasinya, retribusi daerah 59,29%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 114,96%, lain-lain PAD yang sah 212,03%. Ya, secara rata-rata angka PAD kita adalah di 58,82%.
8: Kalau dari realisasi ini, apakah masih on the track atau tidak, Pak?
9: Insya Allah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah. Tapi ini kan ada perubahan anggaran nanti, ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan. Mungkin yang realisasinya sudah besar, seperti lain-lain PAD yang sah 212 ini, walaupun secara nominal kecil, akan kita sesuaikan lagi lah.
8: Iya, Bapak tadi menyebutkan ini masih on the track dan yakin sekali bisa dicapai pada akhir tahun nanti. Namun apakah ini sudah optimal atau belum menurut Bapak?
9: Ini kan sedang berjalan, jadi memang kalau untuk target optimal lah, dalam artian untuk angka yang kita capai ini tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi lah, moderat lah. Sampai saat ini kita optimis lah, mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan asumsi-asumsi yang kita bangun, ini bisa kita capai.
8: Lalu kendala di lapangan, Pak, seperti apa dalam menarik PAD ini? Apakah ada hal-hal yang menyulitkan para petugas di lapangan atau seperti apa?
9: Alhamdulillah sampai sini belum ada kendala berarti lah. Memang dari sisi potensi masih ada beberapa yang bisa kita garap sebetulnya untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun itu saja kita harus secara hati-hati ya, karena kita juga mempertimbangkan apa kondisi ekonomi masyarakat plus iklim investasi.
8: Ya, pendengar, demikian bincang kita bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BBPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, seputar capaian PAD Kabupaten Bangka pada semester pertama tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ivan Sona Alham, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi pilihan di Bangka Belitung pagi. Tentunya kita kutip dari rri.co.id. Untuk pendengar, informasi pertama yang dapat kami sampaikan di hari ini terkait dengan diklat pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia resmi dimulai. Sebanyak 30 putra-putri terbaik se-Kabupaten Bangka telah terpilih dan diwajibkan mengikuti diklat yang dilaksanakan di Hotel Manunggal Sungai Liat. Sampaikan PLT Sekda Bangka Asep Setiawan kepada para peserta yang telah terpilih untuk mengemban tugas yang mulia ini. Dari pemerintah Kabupaten Bangka juga mengucapkan selamat mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2026. Sehingga pada saat pengibaran merah putih pada hari kemerdekaan nanti dapat berjalan dengan baik dan disiplin. Di mana pendengar, diklat Paskibraka bertujuan untuk menyiapkan petugas pengibar dan penurunan bendera, membentuk karakter dan kepemimpinan, menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme, serta mencetak generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan siap jadi garda depan dalam menjaga kehormatan bangsa. Pengibaran bendera merah putih merupakan momen yang sakral karena sang saka merah putih menjadi simbol atau identitas bangsa Indonesia. Bendera merah putih ini juga menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan. Sementara Windy, salah seorang peserta diklat Paskibraka, menyatakan optimis bisa terpilih sebagai Paskibraka pada HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 nanti. Pendengar, kegiatan diklat Paskibraka ini dilaksanakan selama 21 hari dimulai pada tanggal 31 Juli hingga 19 Agustus 2026 yang diikuti Paskibraka 15 putra dan 15 putri dari jenjang SMA, SMK, MAN dari sekolah negeri maupun swasta. Demikian informasi untuk Anda dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Resensi buku prosa Sungaliat Bangka Belitung. Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura, yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan,

merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku prosa Tu Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Saat lagi nanti pada pukul 7 kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita juga akan update informasi cuaca yang nanti kita terima dari Prakron BMKG Kota Pangkal Pinang. Namun untuk Sungai Liat dan sekitar saat ini pagi cerah ya, matahari sudah menimbulkan, memancarkan gitu ya. Mancarkan sinarnya untuk Anda juga ini sudah terlihat ya, lalu lalang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Yang saat ini dari masyarakat mulai beraktivitas baik untuk bepergian, bekerja ya dari Sungai Liat Pangkal Pinang atau ke kantor-kantor yang ada di Pemkab Bangka ataupun sebaliknya. Kita ucapkan hati-hati di jalan untuk Anda. Selamat sampai tujuan, selamat bekerja untuk pendengar. Dan sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral, satu buah lagu pilihan kembali untuk Anda yang sudah saya siapkan di kesempatan pagi hari ini.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan